0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Sampurasun pasundan dararamang sadayana. Mudah-mudahnya orang sadayana dina dinten iya dinten Jumat ping 18 September 2020 genep kenging kasih nugrahan salawasna aya dinu lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu orang nawaituan ku bismillahirrahmanirrahim dina dinten dina enjing-enjing ayeuna nya. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita. Kaum dangu urang deudeul doa oge, urang salawasna sing dipaparing kesehatan lahir sinareng batina anu nuju teu damang oge enggal sing disehatkeun deui. Sampurasun pasundan menemani Anda di pagi hari ini. Kaum dangu mudah-mudahan menjadi teman setia Anda dimanapun Anda berada. Baik itu di rumah, di perjalanan ataupun sudah sampai ke tempat tujuan. Kalaupun Anda masih di rumah, siap-siap untuk pergi ke kantor, kade ulah hilap, cek deui peralatanna sagala rupina anu kedah dicandak, ulah dugi ka kantun, dompet, handphone, naon deui serat-serat, peralatanna pokona dicek deui nya. Mangga, kaum dangu, sampurasun pasundan nyarengan mudah-mudahan anjing ge langkung semangat anu masih kena leha-leha, masih kena ngagoyei. Sok atuh engal uga-uga-uga-uga. Semangatnya. Hayu, bray, cenghar, aktivitas anjing ayeuna mami santai cenah. Atuh, olahraga sakedik anu tong nu abot-abot. Jalan we ku kurilingan atuh sabeudeureun bumi tiasa nya. Mudah-mudahan ku tarekah urang supados awak urang tetep bugar, tetap sehatnya. Sarapan kade ulah ka kantun. Teh anu tos sarapan teh acan ngaheulang. Hatos cai putih kade tahilapnya anu teh acan tuang nanaon cai bodas heula sagelas we mah saya namanu haneut payunan heula eta nya. Mangga. Kaum dangu masih diserangan di Propater RRI Bandung dina acara Sampurasun Pasundan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung ini selama

0: Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada tiga jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi sama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan itu.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominant nada. Kedua, angklung diatonik atau dominant pentasidu. Dalam angklung dominant pentasidu ada juga beberapa jenis angklung. Pertama, ada angklung melodi. Kedua, ada angklung bass parte atau melodi besar. Ketiga, ada angklung akord atau ritmenya. Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
2: Di Sengangklung Ujo punya banyak metode ya, diantaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya, kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu, kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di Sengangklung Ujo. Kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan, lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tila dami tila titi, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang, gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do, re mi, fa, sol, si, do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara satu, dua, tiga, empat gitu. Ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada tiga, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan, inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
2: Sekarang sudah banyak ya perkembangannya, kan? Alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu, Kang. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya, Kang ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu, mungkin ke depannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin, Kang ya.

0: Komdangu, kebiasaan yang tentunya harus kita hindari di saat pagi, apa saja? Itu kadang sok tersadarnya, bangun pagi langsung buka handphone ataupun buka-buka medsos. Nah ini Komdangu, hal ini juga harus dihindari. Paparan informasi yang berlebihan seringkali ini memicu anxiety dan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang penting. Berikan otak kita waktu untuk pemanasan sebelum terhubung ke dunia digitalnya. Ataupun bisanya kita melewatkan sarapan. Jangan nih, tanpa asupan nutrisi kadar gula darah enggak akan stabil dan otak akan kekurangan bahan bakar untuk berpikir jernih. Akibatnya konsentrasi akan menurun, mudah lapar dan kita cenderung makan berlebihan siang harinya. Nah, kerasa enggak sih? Yang berikutnya, bergerak mendadak setelah bangun. Nah, perubahan posisi tubuh yang cepat, misalnya langsung berdiri ataupun berlari dan posisi berbaring bisa bikin kita pusing, benar enggak sih? Otot tegang. Jadi berilah tubuh kita beberapa menit mah ya untuk beradaptasi untuk bisa sadar sepenuhnya. Memulai juga hari dengan pikiran negatif ini tidak baik juga. Pikiran yang ditanamkan di pagi hari cenderung mewarnai cara kita dalam merespon situasi sepanjang hari. Kebiasaan mengeluh, mencemaskan segala yang belum terjadi ataupun fokus pada kekurangan sejak awal bisa menguras energi dan mental kita. Begitu. Nah, ini yang sering terjadi. Saha anu sok ngopi. Nah, tundalah mengkonsumsi kopi hingga 1 hingga 2 jam setelah bangun tidur agar hormon kortisol yang memuncak bisa turun. Minum kopi terlalu awal ini justru berisiko bikin kita gelisah, mual, dan kelelahan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Neng, Neng.
2: Kak.
1: Cobi kopi nahiji, Neng.
2: Benar kopi.
1: Sumuhun.
2: Mangga

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya, benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun Pasundan menemani Anda di Pro 4 AM 540 kHz. Komdangu, situs budaya Bojonggaluh Karangkamulyan di Kabupaten Ciamis menyimpan jejak sejarah panjang kerajaan Galuh yang legendaris. Di antara rimbunya pepohonan dan neruntuhan batu punden berundak, berdirilah sebuah monumen modern yang membawa pesan universal, gong perdamaian dunia. Ini hadir sebagai penanda bahwa kawasan bersejarah ini tidak hanya menjaga warisan leluhur Komdangu, tetapi juga mengusung misi kedamaian bagi peradaban global. Kehadiran gong perdamaian dunia ini yang ada di situs ini bukanlah tanpa alasan yang kuat. Kenapa? Karangkamulyan diyakini sebagai pusat pemerintahan kerajaan Galuh kuno yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keselarasan, dan kedamaian antar sesama. Mengintegrasikan simbol perdamaian dunia ke dalam situs peninggalan sejarah ini seolah menegaskan kembali filosofi hidup masyarakat Galuh yang selaras dengan alam dan sesama manusia. Secara visual, Komdangu, gong perdamaian dunia ini memuat berbagai simbol keagamaan, kebudayaan, serta bendera dari berbagai negara di seluruh penjuru bumi. Di tengah permukaannya, sambil dibayangin ya, ukiran peta Indonesia dalam lambang-lambang keagamaan menegaskan peran bangsa dalam merajut kerukunan global. Keberadaannya ini di Bojonggaluh menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kodrat yang harus dirawat dengan rasa saling menghormati. Bagi para wisatawan dan pejarah budaya, gong perdamaian dunia ini memberikan warna tersendiri dalam mengeksplorasi kompleks Karangkamulyan. Selain mempelajari kisah Ciung Wanara, peninggalan batu bersejarah, pengunjung juga dapat merenungkan pentingnya menjaga persatuan di depan monumen gong tersebut. Perpaduan antara aura mistis sejarah masa lalu dan pesan perdamaian masa kini menciptakan suasana yang begitu menenangkan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi spesial kaum dangu dengan sajian acara Istri Binangkit ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya tidak sendiri kaum dangu, alhamdulillah telah hadir di studio. Beliau adalah apoteker Dr. Randa Yasmatori Yusra. Beliau adalah ketua bidang organisasi PD Perip Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Yas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul ya, saya sebut menyebutkan namanya? Laras.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun Ibu Yas telah menemani kami nih dalam acara Istri Binangkit pada pagi hari ini. Kaum dangu, kita akan berbicara mengulas tentang edukasi tentang demam. Ini tentunya perlu ya untuk mami-mami, bunda-bunda. Kadang suka panik kalau menghadapi demam. Mumpung ada Ibu Yas, kita nanti tanya-tanya, ngobrol-ngobrol bersama beliau bagaimana kita mengatasinya. Ibu Yas, sebelum kita ngobrol terkait topik kita ya, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Sebutan nate kaum dangu, mangga.
1: Kaum dangu.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Kaum dangu.
1: Kaum dangu. Ini bersama Ibu Yasmatori Yusra dari Perip Jawa Barat.
0: Iya, hatur nuhun. Kaum dangu, berbicara tentang demam. Kalau ibu-ibu, mami-mami, bunda-bunda pasti sudah tidak asing lagi. Demam, hareng cik urang Sunda mahnya Bu ya. Nah, sebetulnya kita itu harus tahu bagaimana sih mengatasinya. Tapi sebelumnya kita juga pengen nanya dulu ke ibu. Ya, demam itu definisi secara apa ya yang mudah dipahami oleh para mami-mami, bunda-bunda itu seperti apa?
1: Demam bukan merupakan penyakit.
0: Bukan ternyata.
1: Bukan. Tetapi tanda bahwa tubuh kita tidak baik-baik saja. Jadi tubuh kita itu sedang melawan sesuatu.
0: Ya, jadi kita jangan risau mungkin ya kalau ada demam. Berarti tandanya kita tubuh kita itu melawan.
1: Melawan.
0: Oke.
1: Jadi biasanya demam itu disebabkan ada infeksi. Ada serangan bakteri atau virus gitu, seperti misalnya virus demam berdarah, virus malaria gitu. Nah, kalau infeksinya misalnya infeksi tenggorokan, flu, pilek, itu termasuk infeksi.
0: Oke. Nah, yang demam itu mungkin suhunya naik ya Bu ya?
1: Suhu kalau dikatakan demam itu suhunya udah di atas 38 derajat Celcius.
0: Kalau untuk mengukur itu pasti harus ada alatnya atuhnya.
1: Iya.
0: Mami-mami, bunda-bunda berarti kalah wajib ya harus punya alat ini.
1: Wajib punya termometer.
0: Termometer. Belinya gampang ya Bu ya?
1: Gampang, bisa di apotek.
0: Ibu punten deketin mikrofonnya biar
1: biar lebih jelas.
0: Iya. Oke. Ya ibu-ibu nih, untuk yang di rumah kayaknya kita wajib deh beli termometer untuk jaga-jaga ya, karena kita tidak bisa meraba-raba ya Bu ya.
1: Ya, soalnya rabaan itu suhunya berbeda-beda nantinya.
0: Iya. Berapa tadi? Bisa disampaikan kembali, Ibu?
1: Kalau suhu demam itu 38 derajat Celcius ke atas.
0: Oh, Pak, kalau misalnya 37
1: aman. Masih 37 enggak apa-apa. Ya? Kalau 37,30 itu mewaspadai. Tapi kadang-kadang yang itu kadang-kadang anak terlalu aktif juga nanti hangatnya segitu. Tapi kalau udah 38 itu udah disebut dengan demam.
0: Demam. Oke. Kira-kira apa sih, Bu? Gejalanya kalau demam ini, Bu? Di anak ya terutama ya?
1: Iya. Selain suhu tubuh meningkat, orang yang demam dapat mengalami badan terasa panas, tapi ada juga badan merasa menggigil, kedinginan.
0: Kadang dingin gitu.
1: Ya, kedinginan,
0: udah
1: menggigil.
0: Udah pakai selimut juga
1: gitu,
0: tetap aja dingin.
1: Terus berkeringan, terus sakit kepala, juga badan pegal-pegal, lemas dan mudah, mudah lelah gitu ya. Juga nafsu makan berkurang. Terus suka haus gitu.
0: Pengen minum
1: Pengen minum gitu aja. Terus pada anak-anak dapat menjadi rewel atau lebih banyak tidur aja. Terus nggak ada gairah gitu.
0: Jadi kan kalau kalau kita mungkin bisa menyampaikan ya, yeah, apa yang kita rasa. Kalau anak-anak apalagi yang belum bisa ngomong kan bingung ya Bu.
1: Bingung.
0: Yeah. Kita orang tuanya harus peka mungkin ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya menghadapi keluarga tercinta ataupun anak yang dalam kategori demam ini, apa sih langkah pertama yang harus bunda-bunda kita lakukan Bu?
1: Pertama misalnya dia lagi demam, kita biasanya kan kalau anak lagi demam, itu kita kan selimutin yang tebal, pasal kaki-kaki. Sebenarnya tidak.
0: Jangan. Kedahna kumaha?
1: Kalau diselimutin, dipasang kaki-kaki, baju apa itu, baju hangat, itu demamnya gak akan turun. Dibiarkan aja dia, kalau bisa bajunya diganti sama yang tipis.
0: Okay.
1: Terus kalau di rumah misalnya punya suhu apa AC, AC-nya itu jangan terlalu dingin, jangan, pokoknya yang senyaman dia aja. Terus kurangin aktivitasnya, misalnya jangan, kalau anak-anak jangan suka bermain di luar, boleh bermain di dalam di kamar, nggak usah dipaksa tidur juga nggak apa-apa, yang penting dia santai gitu.
0: Apakah dikasih minum obat lah intinya?
1: Untuk obat jangan langsung dikasih obat.
0: Kalau kita misalnya udah tahu nih, oh susunya suhunya 38 nih Bu.
1: Ya.
0: Berarti jangan dulu dikasih obat.
1: Jangan dulu dikasih obat. Dikasih minum aja dulu.
0: Air putih.
1: Dikasih ini makan.
0: Kan dia makan misalnya makannya malas.
1: Kita paksain makan. Tapi jangan paksain harus sepiring misalnya. Biasanya kalau biasanya 10 suap, ini 2 atau 3 aja udah masuk, alhamdulillah. Ya,
0: yang penting perutnya tidak kosong.
1: Perutnya tidak kosong. Terus kalau misalnya dia suka apa yang dia suka makan, dikasih aja.
0: Buah-buahan itu.
1: Buah-buahan.
0: Boleh. Buah-buah apa aja.
1: Boleh.
0: Misalnya kan kalau orang tua dulu mah, jangan yang asem-asem katanya gitu.
1: Boleh aja.
0: Boleh aja.
1: Asal si anaknya jangan takut. Biasanya sakit mah janganlah. Pokoknya buah kesukaannya, dia suka mangga, kasih mangga gitu. Tapi yang paling enak itu kasih pepaya, sejuk itu ke perutnya ya.
0: Ke perutnya ya.
1: Iya.
0: Bu, kalau misalnya ada juga yang panas, ada muntah-muntahnya gitu Bu. Anak itu baru juga dikasih makan 2 suap udah keluar lagi itu. Itu kan kita bikin risau ya mami-mami. Itu bagaimana Bu? Apakah harus kita langsung kasih obat? Kalau dulu mah apa? Untuk
1: obat muntah gitu ya.
0: Gitu deh.
1: Terus kalau untuk muntah-muntah, ya ini aja dulu, kasih aja oralit dulu untuk ini minum.
0: Kalau nggak ada, bisanya bisa pakai cairan.
1: Biasa cairan yang kita garam. Buat di rumah ya, ibu-ibu. Garam campur gula, kasih air hangat, diaduk gitu, sesendok gitu. Diaduk, diminum ke anak untuk pengganti cairan. Soalnya kalau demam langsung kita ini, langsung kita kasih obat turun panas, itu demam itu kan dia membunuh
0: virus
1: atau infeksi yang masuk ke tubuh kita itu, atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Jadi dia akan cepat ini, jadi si pertahanan tubuh itu tidak ini, kan kita untuk merangsang tubuh si kita itu bertahan gitu. Jadi demam itu dia akan mempertahankan ini. Nanti kalau seandainya demamnya misalnya udah 2 hari gak turun-turun, baru kita kasih aja obat yang enteng-enteng aja dulu, paracetamol gitu.
0: Okay. Bu, kalau misalnya orang tua dulu banyak juga yang nyaranin pakai kompres katanya. Apakah itu baik Ibu?
1: Pakai kompres tidak terlalu Bu, diwajibkan. Tapi kalau mau dikompres, jangan pakai air dingin, air suam-suam kuku. Biar si panasnya itu menyesuaikan dengan air yang ini. Dan jangan pakai es, dan jangan pakai alkohol.
0: Iya, karena kalau berpikir awam ya, biar cepat dingin pakai air yang dingin. Ternyata
1: tidak boleh.
0: Harusnya pakai yang suam-suam kuku. Berarti harus bikin air anget dulu ya.
1: Air
0: Bu, ya?
1: Anget dulu. Kan sekarang udah ada dispenser.
0: Mudah ya.
1: Iya, dispenser mungkin, tapi jangan yang langsung panas dicampur gitu.
0: Ya, cobain dulu ya ke tangan kita, jangan sampai anak kepanasan juga, jangan ya Bu ya. Berbicara tentang obat tadi, kan kalau misalnya udah 2 hari atau 3 hari tidak turun, baru kita pakai obat pereda nih. Biasanya anu bandel Bu, yang demamnya bandel itu kita udah ngasih obat penurun panas juga masih tetap nggak turun.
1: Iya.
0: Kita pikir kayaknya ini harus pakai antibiotik nih.
1: Untuk antibiotik jangan dikasih antibiotik.
0: Jangan.
1: Kalau seandainya 3 hari panasnya udah gak turun-turun, kita udah ngasih obat penurun panas, misalnya yang umum itu paracetamol ya, yang lebih umum, kita bawa aja lagi ke dokter atau ke klinik.
0: Oke. Jadi jangan inisiatif sendiri.
1: Inisiatif sendiri, kita gak tahu penyebabnya itu apa.
0: Oke. Ya harus hati-hati nih ibu-ibu, adek. Biasanya asal jadi curhat. Kadang kita baru juga berapa hari anak itu langsung ke dokter, langsung ke dokter bu, pengen antibiotik. Karena kalau udah perasaan ya, kalau udah ditangani dokter dikasih antibiotik tenang gitu. Padahal biarin aja dulu ya.
1: Ya biarin aja dulu. Tapi kalau seandainya udah baru 2 hari panasnya dia udah kejang, itu mending langsung bawa aja ke IGD, ke IGD rumah sakit. Ya.
0: Kalau anak kecil, kalau orang tua nih, ada juga di antara yang bandel bu. Bandel sok gak mau minum obat, cukup dengan istirahat, makan. Apakah itu bagus atau kurang bijak bu?
1: Kalau orang tua misalnya, kalau kita lihat ya, dia masih bandel tapi dia gak mau minum obat, tapi mau minum obat-obat tradisional.
0: Oh itu bisa ya. Jadi alternatif
1: bisa,
0: ya bu.
1: Bisa alternatif, kita bikin apa, empon-empon yang seperti itu bagus.
0: Empon-empon apa aja itu kira-kira yang bagus
1: pokoknya
0: untuk
1: yang ada jahenya, yang ada hangat-hangatnya misalnya kayak kayu manis. Itu juga bagus itu untuk nurun demam itu. Yang bunga lawang kalau di sini apa namanya? Yang bintang-bintang gitu, Ibu. Itu bagus
0: sih. Bagus.
1: Jadi rebus aja, dicampur aja semuanya.
0: Apalagi Bu tadi itu kunyit,
1: jahe.
0: Kayu manis
1: sama bintang-bintang.
0: Bintang-bintang.
1: Terus kalau dia susah tidur, diirisin daun pandan agak 2 lembar ke rebusan itu. Nanti itu si daun pandan itu bisa untuk ini, menenangkan.
0: Kalau bukan buat yang demam, buat kita yang sehat, bisa nggak pon-pon itu dipergunakan?
1: Bisa. Kita tiap hari minum itu lebih enak ke badan.
0: Oke, buat stamina mungkin ya, daya tahan tubuh kita biar.
1: Terus kalau kita yang udah misalnya udah punya kolesterol, udah punya apa, tambah daun salam lebih bagus.
0: Daun salam. Jadi Allah memang memberikan
1: di alam
0: anugerah.
1: Kita ini benar-benar
0: asal kita rajin aja mungkin ya, cari informasinya dan mau berusaha untuk ikhtiar mungkin ya Bu ya.
1: Soalnya obat herbal lebih baik daripada obat kimia.
0: Resikonya tidak terlalu tinggi mungkin
1: terlalu
0: ya.
1: Terlalu tinggi.
0: Ya. Tapi Bu, ada yang mengatakan juga katanya, aman ini mah herbal. Tapi ada juga yang mengatakan, tapi hati-hati juga meskipun herbal kita harus tahu apa cara pakainya, cara mengkonsumsinya dan cara membuatnya.
1: Betul sekali Ibu. Jadi kapan kita mengkonsumsinya, kapan kita minumnya, dan juga berapa
0: takarannya.
1: Kalau ini kan genggam-genggam gak apa-apa, hitung daunnya, hitung ininya, tapi jangan overdosis gitu. Soalnya bagaimana juga di tanaman itu juga ada racun. Jadi kita harus waspada juga.
0: Iya. Oke. Nih Kaum Dangu, kayaknya buat ibu-ibu rajin-rajin deh nyiapin bumbu-bumbu dapur yang lengkap ya.
1: Betul.
0: Selain untuk masak juga untuk bisa pengobatan kita.
1: Serai juga itu bagus.
0: Serai itu buat apa Bu?
1: Ya untuk ini menghilangkan
0: daya tahan tubuh juga.
1: Itu biar daya tahan tubuh tetap segar.
0: Tadi sedikit sama ibu diulas ada madu ya bu ya.
1: Iya madu.
0: Madu yang kita tahu ya Kaum Dangu, kita sebagai muslim itu adalah obat segala rupa katanya.
1: Iya udah ada di Al-Quran.
0: Iya untuk semua obat dan katanya juga telah diteliti tidak ada kedaluwarsanya, benar bu?
1: Benar.
0: Tapi mungkin ada juga syarat-syarat khusus sehingga madu itu bisa apa terbebas dari masukan yang debu atau dan lain sebagainya mungkin ya Bu ya?
1: Iya, madu kalau madunya asli ya. Kalau madunya asli, kita simpan di kulkas aman. Tapi kulkas biasa ya, bukan freezer.
0: Oke. Asal yang penting tutupnya yang benar.
1: Terus kalau di luar juga boleh, di suhu ruangan boleh asal tertutup rapat.
0: Kalau misalnya bukan yang asli?
1: Kalau
0: sekarang
1: bukan
0: banyak
1: yang asli
0: juga ya.
1: suka membeku dia. Kalau di kulkas tuh dia membeku gitu.
0: Jadi kita juga harus
1: soalnya
0: bisa
1: orang
0: membedakan.
1: Nakal, banyak yang nakal-nakal juga para produsen
0: kita,
1: itu ya.
0: Jadi kita juga harus hati-hati mungkin ya, Bu.
1: Harus hati-hati untuk
0: harus
1: membeli.
0: Pintar,
1: harus pintar, harus bijak.
0: Apa sih ciri-cirinya biar kita tahu nih ini yang asli atau yang enggak?
1: Biasanya kalau dibakar itu katanya nyala apinya.
0: Kalau yang
1: ya asli, yang ini enggak gitu.
0: Terus masak kita teh.
1: Terus mencium. Dari mencium juga dia beda. Misalnya kalau udah pakai campuran gula, itu gula itu nanti akan terjadi fermentasi. Jadi nanti kayak bau alkohol dia ke atasnya. Tapi kalau madu asli tidak.
0: Tidak. Terus kalau yang katanya suka diiniin semut, benar enggak tuh? Kalau misalnya
1: ada gulanya iya.
0: Gitu. Oke, nih Kaum Dangu, berarti tadi siapin di rumah teh termometer,
1: madu.
0: Madu sama rempah-rempah.
1: Rempah-rempah.
0: Tapi buah-buahan juga kayaknya ya untuk stok apa ya? Pepaya deh yang enggak usah yang mahal-mahal itu ya.
1: Enggak usah mahal-mahal, Bu. Pepaya udah cukup menyejukkan.
0: Oke.
1: Pepaya.
0: Iya. Ini Ibu ada yang menyampaikan katanya terima kasih untuk Ibu telah memberikan tips-tipsnya dan pengen tahu katanya Ibu hari Ibu teh perip teh apa? Tadi mungkin kelewat ya Bu ya. Ya, boleh deh sedikit diulas ya Bu ya.
1: Perip adalah kepanjangannya adalah Persatuan Istri Purnawirawan ABRI. ABRI itu Angkatan Laut, Darat, Udara dan Polisi.
0: Gabungan berarti ya.
1: Polisi. Nah, di sana ada termasuk juga Warakauri. Nah, Warakauri itu adalah yang suaminya meninggal pas masih dinas.
0: Oke.
1: Nah, jadi termasuk ke perip.
0: Iya. Nah, ini yang barusan tidak disebutkan namanya ya, Teh Eta Sornate. Ya, terima kasih informasinya Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima nih oleh yang barusan bertanya. Mohon maaf juga mungkin tadi kita kurang diulas sedikitnya Bu ya. Nah, Cina, ya teh Ibu apoteker pasti terang obat-obat atau bagaimana cara menyikapi khususnya untuk para mami-mami, bunda-bunda apalagi yang masih muda. Ya baru nikah sok bingung ya Bunya. Ibu punten ini dari apa logat bicaranya Ibu mungkin dari daerah mana Bu?
1: Dari Sumatera Barat.
0: Tuh,
1: Ibu.
0: Mantes. Tapi kalau misalnya karena pendengar di sini juga beragam ya Bu ya. Kebanyakan ada juga yang di daerah pakai bahasa Sunda nggak apa-apa kalau misalnya dicampur tapi tersampaikan ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah berbicara tentang demam Bu. Kalau ini kan sekarang ada demam berdarah, Cina, gitunya penyakit yang memang sangat-sangat istilahnya ditakuti lah Bu.
1: Iya, ditakuti.
0: Ini apakah juga apa ya tanda-tandanya sama nggak dengan demam yang biasa di rumah anak-anak rasakan atau ada perbedaan Bu?
1: Kalau demam berdarah sama, tanda-tandanya sama, suhu tubuhnya juga meningkat ya. Cuma kalau pas demam berdarah itu suhu tubuh tuh naik terus
0: meskipun udah pakai obat.
1: Udah pakai obat kadang-kadang juga turun sebentar naik lagi.
0: Itu kira-kira berapa hari Bu yang harus kita waspadai itu?
1: Yang kita waspadai 3 hari lah itu udah ini.
0: Oke, berarti sama dengan demam biasa ya?
1: Sama dengan demam biasa. Dia karena penyebabnya itu virus. Jadi setelah virus itu masuk ke tubuh kita, terus kita dia kan nyerang terus ya. Terus yang dia serangnya itu kan ini apa? Hati kita itu dia serang jadi kita bisa ininya dah dengan ini aja dengan minum air madu juga kalau seandainya tapi kita kalau udah panasnya 2 hari itu kita kalau ke dokter boleh ke ini juga boleh ke lab gitu ya
0: langsung kita ke lab aja misalnya setelah hasilnya keluar kita langsung ke dokter.
1: Iya, trombositnya kita lihat.
0: Oh, dilihat ya.
1: Iya. Mm-hmm. Biasanya trombosit kita yang normal itu kan 300 ya. Mm-hmm. Nah, jadi nanti udah turun.
0: Iya. Pokoknya kita waspadai kalau misalnya di bawah standar trombositnya, kita harus ditangani.
1: Jadi 300 itu udah turun misalnya jadi 100 atau 150 aja itu udah. Udah kita curigai aja. Terus kita kasih aja. Kalau demam ini ada demam berdarah, kita gak perlu pantang makan, harus makan bubur, harus makan apa, gak usah.
0: Segala aja boleh. Makanya gue gak mau katanya.
1: Soalnya makan, kalau bisa, kalau saya waktu itu anak ini, saya kasih keripik yang agak-agak pedas dikit, itu kan selain dia udah makan nasi, kasih itu dikit. Terus dia terangsang untuk minum. Jadi bagusnya itu kita bikin cairan madu, Bu. Jadi ada air misalnya air 100 ml, kasih madunya 2 sendok diaduk, air hangat ya, air hangat. Minumin ke anak terus. Kalau habis bikin lagi. Sambil dia kita kasih makan, kita pasti terus istirahat.
0: Apakah itu perlu cairan infus enggak, Bu? Kalau di rumah misalnya.
1: Kalau di rumah belum. Kalau dia masih ini, misalnya kalau itu kita misalnya pagi trombositnya diperiksa, besok lagi diperiksa lagi.
0: Oh, jadi harus rutin, Bu?
1: Harus
0: tiap
1: rutin
0: hari.
1: Kalau demam berdarah itu dia virus itu kan akan sembuh sendiri sebenarnya, tergantung daya tahan tubuh kita.
0: Oh iya.
1: Makanya si anak itu kita kasih vitamin apa gitu biar daya tahan tubuhnya kuat. Nanti dia kayak grafik itu, parabol gitu. Jadi dari atas si su ininya turun trombositnya, nanti pas titik bawah dia naik lagi sendiri. Okay. Jadi kalau masih nggak lemas, nggak apa gitu ya, nggak terlihat kita udah gimana dia, di rumah juga kita nggak
0: bisa
1: apa-apa,
0: ditangani.
1: Tapi kalau udah panasnya udah di atas 40, 39-40 kayak gitu, terus dia udah lemas gitu ya, lebih baik kita bawa ke dokter.
0: Iyalah, karena mungkin kita takutnya, namun kata orang
1: takut
0: Sunda mah,
1: takut terlambat atau apa gitu.
0: Betul. Orang Sunda mah ngomongnya teh ngadodoho, Ibu.
1: Iya.
0: Jadi seakan udah sembuh padahal itu ternyata itu yang berbahaya.
1: Masih ada gitu. Soalnya dia virus.
0: Iya.
1: Dia virusnya tuh dua minggu lah. Baru jadi dia turun gitu. Kadang sampai di bawah 25 hari itu udah mengkhawatirkan gitu. Makanya kalau kita bawa ke fasilitas kesehatannya, ke rumah sakit, di sana kan bisa diimpus untuk menambah cairan tubuhnya, sama kalau darahnya udah ini bisa ditransfusi.
0: Ya begitu. Kom dangu tah gitu sahur ibu ya, kalau misalnya kita kurang paham terhadap ilmu kedokteran, ya mending langsung aja ya kepada ahlinya biar kita tenang,
1: kita nggak nyesal. Kenapa nggak dibawa? Betul. Kayak gitu.
0: Jangan asal udahlah pakai obat ini juga sembuh. Udahlah dengan cara gini juga sembuh. Tapi kalau kita khawatir mah ya udahlah, serahkan kepada ahlinya. Oke. Ibu nggak kerasa tuh waktu teh. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Ibu, untuk menambahkan, kalaupun ada misalnya sesuatu hal untuk menangani demam ini yang belum tersampaikan, Ibu.
1: Ini aja untuk ibu-ibu para dangu ya.
0: Kaum dangu.
1: Kaum dangu, ibu-ibu kaum dangu yang cantik-cantik di rumah. Saya mau menghimbau saja. Kalau mau tanya obat, lebih baik tanya ke apoteker. Terus kalau punya obat yang udah lama,
0: penting ini.
1: Jadi kalau udah lama, misalnya obat parastamol aja yang gampang, tapi udah dibuka, udah diminum, tinggal setengah, sayangnya dibuang. Tapi udah 3 bulan lebih baik dibuang daripada datang penyakit yang lain.
0: Tapi kalau tablet boleh, Bu? Yang masih utuh boleh.
1: Kalau tablet boleh. Kalau ini tuh anak-anak yang sirup. Itu kalau udah dibuka langsung dibuang. Terus kalau makan antibiotik yang anak-anak juga seperti itu, harus habiskan.
0: Kalau nggak habis?
1: Kalau nggak habis
0: dari awal?
1: Dari awal itu akan membahayakan ketubuh mereka, kan nanti daya tahan tubuhnya berkurang.
0: Jadi kita sebagai mami-mami, bunda-bundanya juga
1: nanti
0: harus
1: nanti diserang lagi, kita gak kuat lagi.
0: Harus
1: kita
0: disiplin ya.
1: Harus disiplin, harus habiskan. Juga untuk ibu-ibu, dikit-dikit sakit gigi, makan antibiotik 2 biji, terus berhenti. Gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Harus habiskan. Seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau obatnya, kalau udah dikasih obat, udah konsultasi sama apoteker, masih aja belum, ibu-ibu dia wajibkan untuk ke dokter atau ke fasilitas kesehatan.
0: Iya, cukup jangan segitu. Diabaikan ya.
1: Jangan diabaikan.
0: Kalau ada orang-orang terdekat dengan kita mengalami demam.
1: Ya,
0: mohon hatur nuhun, terima kasih Ibu ya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan memang bermanfaat ini, khususnya untuk kita ya, Mam, bunda-bunda. Alhamdulillah ya, pengetahuan untuk kita. Sehat terus Ibu. Ya. Salam untuk keluarga besar di PD Perip Jawa Barat, ya. Ibu. Mohon suatu saat mungkin mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, ya, bisa memberikan informasi tentang yang lain ya, Ibu.
1: Ya,
0: edukasi
1: boleh.
0: Kesehatan. Hatur nuhun Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkung Pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit dengan Ibu Apoteker Dr. Randa Yasmatori Yusra. Beliau adalah Ketua Bidang Organisasi PD Perip Jawa Barat terkait tentang edukasi tentang demam. Terima kasih, saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Opat.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jaraknya ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina tahun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina tahun 2016, bulan September, kungsi kejadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu perempat RI Bandung. Alhamdulillah. Pukul 9 lebih 9 waktu Indonesia Barat tepat saat ini. Waktu di studio perempat RI Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber di studio perempat RI Bandung. Ada Kang Kemal Pramayuda. Wirujeng enjing Kang Kemal.
2: Wirujeng enjing Kang Beni. Alhamdulillah.
1: Sehatnya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Kemal orang sekeloa.
2: Muhun. Beres.
1: Sekeloana di paling mana nak, Kang?
2: Sekelowa Utara.
1: Utara
2: RW 05.
1: Semuhun semuhun. Waduh, di dinya mah seniman munggulnya, Kang nya.
2: Ah, muhun. Ngamumule.
1: Kalebet Kang Kemal teh oge selaku pegiat seni ya. Lajeng panginten nami paguronan nyata lingkung seni Girikarta
2: lah. Muhun Girikarta
1: lah. Girikarta. Tapi asuhan saha, Kang? Teras ngawitana ti iraha?
2: Girikarta teh atos 7 tahun.
1: 7 tahun.
2: Ngawitana teh sareng Raina Waceng nya tawa Usep.
1: Wa Usep mohon.
2: Wa Usep tos ngagarap di Nusanes, produk jalan oge nyalira.
1: Oh, janten diteraskeun.
2: Nalian kreativitas Nusanes.
1: Semuhun. Tah dina widang maksudna teh dina paguron seni Girikarta ieu teh dina naon kitu.
2: Seni naon? Atuh seni atuh pencak silat.
1: Awitana
2: pencak silat.
1: Teras
2: ka ulin barong sekeloa.
1: Mohon. Okay.

0: Anda dina Girikarta.
1: Oh.
0: Dina upami, penyajian misalkan atau
1: nuhun, penyajian di Bentenkeun upami Girikarta mah dibukana ngangge gamelan gitu.
0: Oh, Benten mohon.
1: Sarangan sanis.
0: Mohon.
1: Aya gamelanna, aya tari Jaipongna dikolaborasikeun.
0: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku Jaipongan. Mung naon namina teh si alat-alatna anu diangge komplitnya
1: nganggo gamelan,
0: kenang pucang. Mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jam kinten-kinten anu diperyogikeun?
1: Upami full tim mah sampai ke 20 orang.
0: Alah geningannya.
1: Mohon. Tah can pemain barongna gantian
0: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
1: 30-an. Kurang aduh, lebihna 30.
0: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
1: Mohon seueur.
0: Mohon tecekap ku saoraan sabombil dua mobil berarti nya.
1: Tecekap parabot wae tos mobil.
0: Mobil tangangena naon engkel kitu.
1: Mohon biasana kabuntung
0: gitu parabot mah. Mohon. Tah Kang. Lajeng ngawitana ti sekelo aheula terus manggung-manggung bagaimana terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
1: manggung paling tebih teh Cimahi sih masih ruang lingkup masih keneh Bandung.
0: Mohon masih di ruang lingkup Bandung ya. Kegiatannya dina kegiatan naon biasana Kang?
1: Biasana teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
0: Mohon
1: sunatan kadang aya ulang tahun oge
0: nu hayang ulang tahun nangge aya ulang
1: tahun oge sok hoyong
0: nanggap barong gitu.
1: Mohon
0: kan ieu sifatna kegiatanna helaran ya Kang nya.
1: Iya.
0: Bertolana helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna.
1: Kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
0: Oh gitu. Oh jiga prosesi penjemputan gitu.
1: Mohon
0: acara adat. Gitu. Laras-laras, aduh rame itu nya. Luar biasa, 30 jalmi seueur pisan. Kalau bet Akang oge nyalira bagian naon?
1: Abi kendangan.
0: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan katanya mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu nya.
1: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang penca upami karawitana oge.
0: Laras. Oh.
1: Kendang teh pemirsa kan aya kendang Jaipong.
0: Jaipong
1: gitu. Kendang penca.
0: Mohon. Meskipun kayak mirip Jaipong jantana
1: kukendang penca.
0: Kukendang penca. Tabuhannya tabuhan penca gitu.
1: Penca.
0: Gitu. Mohon. Dua orang berarti atuh. Ayah indung sarang anak. Gitu nya istilahnya Pak tembal-tembal. Waduh mantapnya. Nah iya teh sahawai Kang. Apakah di dalam lingkung seni Girikarta ini ada pendatang? Artinya bukan yang bermukim di situ gitu nya. Atau nami warga mungkul?
1: Ada sih.
0: Ayah oge nu di luar.
1: Di sekolah tuh banyaknya tuh pendatang yang sekolah.
0: Nahon.
1: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
0: Oh gitu. Nu ngahaja ngiringnya.
1: Nu ngiring silat.
0: Kapaguron gitu.
1: Tasawi oswai udah.
0: Mohon. Da sekolah ayah nama seseorang pendatang oge nya.
1: Mohon.
0: Sanes asli pribumi. Mohon.
1: Upami katinggal pribumi mang kewe lebaran sarepi gitu.
0: Oh gitu. Nya gitu teh nya. Sakelawa utara mah berarti caket Balumbang sanes.
1: Ka atas deui Indomaret sakelo maju sakedik.
0: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya
1: mohon.
0: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa dirinya mah memang tokoh-tokoh seni barong munggulnya kan ya. Sanes wae Girikarta berarti seueurnya.
1: Seueurnya. Upami ieu iya, oge sesepuh kampung kurna oge ayana di RW 05 gitu.
0: Oh.
1: Anu atos taraya.
0: Atos taraya nya ayana panginten generasi kasabaraha berarti.
1: Ayana teh berarti baru dakte generasi ka 4.
0: Ka 4. Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang nuku Akang terang?
1: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mikacinta ieu budaya upami teu ku murakanya anu
0: murak kalina gitu. Bari usaha deui
1: nya. Lebar soal teh tos dirintis ku karun-karuhun kapungkur.
0: Terus
1: piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
0: Sumuhun nya.
1: Lebar aset
0: lebar pisan gitu. Aset pisan mohon.
1: Aset tah. Khusus sekeloa
0: gitu. Laras, karena laras.
1: Ulin barong sekeloa nya awalna di sekeloa gitu.
0: Larasnya kan ti simkuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval. Ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
1: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni paguron barong
0: di
1: sekelo.

0: Malihan mah di daerah mananya eta teh tu bagus Ismail atau napi naon aya aya ieu Tugu Barong.
1: Mohon aya Tugu Barong
0: daerah. Eta kalebet oge sami di dinya oge aya.
1: Aya.
0: Paguron oge sami.
1: Aya paguron
0: oge. Oh, mohon mohon mohon nya. Nah di sakaloa urangna tah di daerah FKG.
1: Mohon.
0: Di dinya aya teu teh aya. Aya oge sami.
1: Aya
0: seueurnya 18 pokona tersebar
1: weh. Mohon tersebar.
0: Nah eta teh mangrupikeun paguronna panginten pecahan antara nampi masih kene wargi sawargi-wargi berarti.
1: Sawargi anu pecahan. Janten sa RW bisa sampai 3,
0: sarwanya
1: sampai 4 itu.
0: Laras, laras, laras. Nah, ieu mah kan ngobrolkeun masalah Girikarta. Nah, ayeuna panginten urang masalah barongna nih Kang. Manawi nu ku Akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Ti awalna kumaha itu aya-aya panginten caritana latar belakang atau napi legenda. Nah, kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu ta Kang.
1: Nah, nu ku abdi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
0: Laras.
1: Nyata Bah Jaya Kapungkurna teh pertama
0: mohon.
1: Bikin barong sekolah teh.
0: Mohon.
1: Anjeunna teh ka pantai selatan sana teh. Menuju Tapa.
0: Laras.
1: Kapungkur mah. Nah, aya makhluk laut.
0: Oh.
1: Anu ieu namanya carita turun temurun nama.
0: Ngajirim
1: naga,
0: ngajirim naga
1: gitu. Naga kaluarna teh. Di ieu keur dibikin
0: diilustrasikeun.
1: Diilustrasikeun.
0: Digambarkeun kitu nya.
1: Digambar. Terus anu kaduana abis carita deui kumaha ternyata Bah Jaya teh kapungkurna ge caket sarang orang Cina.
0: Oh.
1: Upami barong Cina nganggena jurus kungfu.
0: Mohon.
1: Barong sekelo nganggena jurus pencak silat Cimande.
0: Cimande lebet.
1: Anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena aya bedug.
0: Mohon.
1: Aya gembreng eta kan ti barong Cina ge aya.
0: Laras mohon.
1: Iya ku di barong sekologi aya.
0: Mohon mohon.
1: Anu lebat lagi karena masih heta.
0: Mohon mohon.
1: Wami carita fiksi nama anu
0: nembe
1: makhluk selatan
0: makhluk,
1: di kita di laut selatan
0: di laut selatan makhluk lautnya mohon. Terus digambarkan pangintennya mohon terus dikolaborasikan antawis seni bela diri serang mohon. Seni pertunjukan helaran kitunya Kang ya
1: soalnya ada kan barong tuh aya sampai 20-15-20 kilo upami teu ngangge kuda-kuda mah eta teh moal kiat.
0: Oh, janten memang mendasar ya Kang nya kunaon bet didamelkeun barong teh memang kedah
1: kedahan ampek gitu kuda-kuda
0: teh nangge kuda-kuda
1: penca.
0: Jadi seni bela diri kalebetna oge nya Kang nya. Janten setelah maksudnya setelah helaran kemudian juga pasti ada pertunjukan silatnya juga.
1: Iya, ada.
0: Cimandenya kayaknya, kalebet nanya.
1: Mohon.
0: Oh gitu, geningannya.
1: Iya, kami cerita.
0: Cerita.
1: Turun-temurun.
0: Mohon, mohon. Ayam perobihan tuh, maksudnya teh dari sisi penampakan barong nak gitu ya.
1: Bentuk, pasti ada.
0: Ayam perobihan. Ada
1: perobihan. Oh, tiap, malah tiap paguran juga beda-beda bentuk barong.
0: Oh, anu ngabenten kena di nanaona?
1: Rupana benten.
0: Oh, rupana benten.
1: Mohon.
0: Anu gaduh Girikarta kumaha?
1: Anu hiji teh buta, anu hiji mirip naga.
0: Anu hiji mah mirip buta,
1: mohon.
0: Anu hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
1: Mohon.
0: Mohon
1: parasman. Selamat di generasi kedua G nu kabi tangkep. Aya 3 rupi barong teh.
0: Mohon.
1: Barong buta aya jadi di ikeun deui gitu kan.
0: Nye, mohon mohon mohon.
1: Barong buta teh nu awal bikin teh almarhum Yangki Anjeunna teh tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang nu kalitu
0: Bandawang
1: mohon. Deui
0: mohon mohon mohon
1: barong buta
0: wae
1: si hungannya mirip buta lah
0: lah mohon mohon mohon
1: ya aya lagi sampai ayeuna masih aya di Anggo
0: masih kene di Anggo di Girikarta oge
1: nya aya di Girikarta aya di Nusani
0: mohon nu nagana oge aya kene
1: aya
0: oh kitu nya mohon janten bentukna beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya
1: benten-benten
0: mohon mohon mohon mohon. Nah, kemudian dina satu barong teh anu narina teh kan aya anu nyepeng huluna aya buntutna sabaraha berarti dua orang lajeng dina gerakan kumaha benten teh Kang
1: sami wae
0: nya mohon kiri kanan atas
1: gitu atas
0: tanang mohon pasti tos uning komol lamun sering nonton helaranna gitu nya mohon biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
1: hari
0: atanapi sumpah pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu
1: Masih kan?
0: Masih kene ayahnya.
1: Ke karnaval 17 Agustus mah pas janten tradisi di Sekelowa.
0: Oh mohon, eta mah moal di piceun, ini moal tiasa di piceun nya.
1: Saurna mah kapung kurma sanes 17 Agustus sanes teh lebaran.
0: Oh.
1: Iring-iringan
0: teh. Oh mohon. Dintena lebaran gitu.
1: Dintena lebaran.
0: Wah,
1: oh, mohon. Orang Sekelowa masih keneh di Sekelowa.
0: Laras,
1: laras. Masih area kene sepuh nanti.
0: Nah mohon mohon, duka tahayu nanya.
1: Nama terus tadi anggo. Soalnya terus sepi lebaran.
0: Nanya lebaran tuh terus sepi dan memang mararudik gitunya pengintian. Duka orang Sekeloana pengintan
1: nikah
0: sarang orang luar. Jantan pas lebarana, tempo lebaran tuh ayak gitunya. Tapi nama pengintan di 17 Agustusan atau pinawan kegiatan naon biasa.
1: Karnaval Agustusan.
0: Agustusan ya mohon. Sahur nate informasi mah disokong oge ku kelurahan sarang kecamatan kuma.
1: Nah, aya nate kan alhamdulillah teh tos aya kompepar coblong.
0: Mohon.
1: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
0: Cumohon.
1: Atos di WBTB-keun.
0: Oh, warisan budaya, tak benda.
1: Tak benda.
0: Mohon.
1: Kang Krisna eta.
0: Cumohon.
1: Ti Badranaya.
0: Ti Badranaya. Cumohon, cumohon, mohon. Cumohon. Nah, insyaallah Kang Krisna oge ka dieu
1: dikana.
0: Mohon. Ya. Mohon uningan da Akang bari ka dieu oge sami, mohon. Janten eta oge sami ya tentunya satu
1: sami abi ge kapungkur nuju alit teh ngabarong ge sareng pun akina,
0: abi no.
1: Make apun.
0: Oh, mohon mohon mohon.
1: Jadi sawargi-wargi ya. Cari ilmu mah ka mana we?
0: Ka mana larasnya Kang nya? Lajeng sok-sok ngumpul eta teh sareng paguron anu sanes.
1: Kamari ge kumpul di kecamatan.
0: Sumohon.
1: Naon
0: teh kegiatanna sapertos kumaha eta?
1: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasih Ramadan.
0: Oh, mohon.
1: Cenggahan.
0: Laras.
1: Nya pencak silat teh sarerea
0: sasarangan gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
1: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
0: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon. Jadi istilah nama guyubnya Kang nya.
1: Nya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah guyub teu silih naon maksudna teh jadi
1: gontok-gontokan
0: pancakan
1: dan gitu
0: mohon mohon mohon.
1: Ku aya nama kita tiasa.
0: Mohon, karena akarnya juga kan sama dari situ nya. Dari satu leluhur gitu.
1: Iya, satu leluhur pampang nama.
0: Mohon mohon gitu. Nah, Akang tadi tos didugikeun, Akang oge ti alitnya belajar teh janten ti Pak mana Pak naon namina teh? Bah naon?
1: Bah Usep.
0: Bah Usep.
1: Upami barang mandi Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman soalna teh acan aya.
0: Leres. Asli orang Sekelowa Akang.
1: Mohon. Sekelowa. Alit mah ka alamanna ku Akinto, Akinto teh incuna Bah Jaya.
0: Mohon, mohon, mohon.
1: Kalaman Akinto, sarang ayana anakna Akinto ayah Aki Dedi sepuh naogi di Giri Karta anjana.
0: Semohon, semohon. Jantan ngamping ogi ngiring ngamping ya. Mohon. Tak Akang teh sebagai apa di Giri Karta teh berarti?
1: Abi teh nate jantan ketua di Giri Karta.
0: Oh, ketua Giri Karta. Mohon. Lah kitunya Kang. Berat deh Kang. Ya, maksudnya teh mengemban tugas sebagai ketua paguron nya, nya salah sawios tanggung jawab deh nyata penginten sanes wae melestarikan budaya tapi oge ngahieuk gitu ya
1: ngahieuk sareng ngamanage ieu teh
0: bade
1: ka mana
0: so. Bade ka mana arahna gitu nya
1: ya alhamdulillah itu dibantosan ku Kang Krisna kompepa hayu urang bikin legalitas jadi ayeuna mah selewatkeun berat henteu sih di bawah pan
0: wae. Nya enjoy wae nya resepnya karena memang hobi dan juga memang kecintaan dari kecil gitu nya
1: Kang.
0: Mohon mohon mohon. Selain sebagai ketua kegiatan naon wae Akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu Akang.
1: Oh,
0: di luar seni mohon Giri Karta.
1: Main band.
0: Waduh, mantap.
1: Main band.
0: Mohon, mohon, mohon. Jadi bermusik oginya Kang ya. Mohon, mohon. Tapi jalan we nya bade kana seni ya, tradisi, terus kana band ogi modern mohon tradisional tiasa.
1: Kayak kaping salapan abi main band.
0: Oh gitu. Waduh, mantap.
1: Ada hobi mah resep eh Kang.
0: Resep mohon, mohon. Di keluarga hanya Akang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
1: Ada.
0: Jejak ada.
1: Ada.
0: Di antawisnya sahawang itu
1: di keponakan ikut
0: silat mohon lajeng
1: lajeng teh pemiti ieu mah hampir sadaya sih.
0: Hampir sadaya keluarga oge ngiringan nya.
1: Ngiring-ngiringan kita
0: sendiri gitu. Sawargi-wargi we termasuk mohon. Ibu Rama.
1: Mohon ngiring.
0: Rame resepnya pokoknya aku ngariungna lamun latihan. Latihan tiap dinten naon dah?
1: Latihan silat teh Salasa, Kamis sareng Minggu.
0: Mohon.
1: Latihan karawitan teh hari Rabu.
0: Oh, di jadwal tanya.
1: Mohon.
0: Kamis sareng Minggu hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan ka?
1: Karawitan teh saron.
0: Mohon.
1: Dua saron demung sareng bonang.
0: Mohon.
1: Sareng nyindena oge.
0: Oh, jadi teh salancar sadayana nya seueur nya. Termasuk sindena. Iya. Sindena orang dinya keneh sami. Mohon.
1: Mun teu acan aya regenerasi nanti sindena teh musik keneh eta we maskot Ibu Ei.
0: Ibu Ei nya orang dinya deui sami. Mohon. Semuan. Wah luar biasa. Lajeng upami barongna nyalira latihanna khusus atau napi disaturagakan dengan latihan bela diri benten deui.
1: Soalnya kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih.
0: Oh eta mah memang kitu nya iya. Dasarnya pada
1: cuman paham. Dikasih tahu gerakannya gini-gini terus pakai kuda-kuda biar gambar kayak gimana.
0: Mohon tetap mohon tetap tumpuan mekedahnya ya, komode hubungannya sarang di jalan raya gitu atau napi nya di medan yang berbeda kan ya. Tumpuan harus kuatnya.
1: Tumpuan harus kuat.
0: Seberapa kilo sih beratnya entah teh?
1: Di 15 sampai 20.
0: Waduh geningan.
1: Upami nu ageung aya nu alit mah aya 10 kiloan.
0: Semohon. Jadi kumurang kali oge aya.
1: Mun aya barang nu murang kalihna.
0: Mohon.
1: Da barang ge eta ge aya ibu, aya bapak, aya anak.
0: Oh gitu aya ibu, aya bapak,
1: aya anak.
0: Mohon gitu.
1: Karena upami ulin barang sekelo tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
0: Ibu anak
1: nu ibu ayah ngasuh anakna.
0: Ngasuh anakna. Ya, mohon.
1: Gitu.
0: Terus dimainkeunna ku pameget sareng ku istri oge. Okay?
1: Mohon.
0: Istri oge okay, ayah.
1: Istri oge okay, ayah sok main.
0: Ayah nu wantun ne. Mohon. Beratna sami wae sakitu.
1: Sami wae.
0: Oh aduh mantap
1: nya. Ku waktosna kiatna sabaraha menit?
0: Larasan. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
1: Abi teh gaduh rencang itu barong pangageungna teh aya di abi. Yugi namina eta kiat sampai setengah jam karnaval abi ge ampun
0: mohon ya eta mah memang ku anjeuna resep juga nantinya anjeuna aya tanaga gitu nya mohon tah Kang lamun ngobrolkeun ulin barong sok aya istilah nama kasurupan ya leres teh eta teh kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun anteun nepi
1: cane sih
0: si, lebih kumaha eta teh jadi Kang
1: upami nu ku abi pelajari mah nya
0: mohon
1: biasana mah anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disabatna teh pana teh ya.
0: Oh
1: jadi ngigel raoseun musik atos teh kan capek ngagoler upami anu kasurupan amuk-amukan gitu mah
0: mohon
1: tadi abi mah teu diajarkeun eta kitu kan.
0: Oh mohon lepatnya gitu
1: kalebet
0: nanya mohon
1: tapi terserah anu sane
0: semohon
1: upami abi nyareos ka sepuh-sepuh abi nu di aron ulah mah kan kadang oge nu kita teh sok di ieu diundang oge anu teu parugu
0: teh diundang ya. mohon nah kitunya ada kesakedah mah memangnya memberikan non istilah nama penjelasan kitunya aya nya kaya nu terang-terang we pokoknya mah penting kasurupan
1: ya, kasurupan ada sok aduh nah
0: kebal gitu. Sanes kadinya ya tujuannya.
1: Sanes kadinya seni teh keindahan gitu.
0: Mohon.
1: Sebat nanti.
0: Laras
1: teh. Tontonan jadi tuntunan teh.
0: Oh mohon. Eta mah distorsina lahnya istilah nama jadi. Mohon istilah nama penginten. Sebenarnya dari tujuan awalnya memang untuk keindahannya, iya. Untuk bisa dinikmati ayah-ayah gerakan-gerakannya kan ya. Mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitunya. Tapi padahal mah penuh maknanya kan
1: iya.
0: Ya. Komo kitu deui tadi kan tos dilebetkeun aya kuda-kuda Cimande na teu sagawayah kitu mainkeun. Nah, upami misalkan masyarakat anu teu lebet ka paguron kumaha misalkan di aya istilah kaul teu misalkan nyobian teu.
1: Sok aya wae.
0: Sok aya wae nyobian. Da kumaha? Teu sawiosnya.
1: Teu sawios mangga wae.
0: Oh, kitu. Mohon.
1: Ya digana anjeun ge resep
0: mung
1: isin-isin tapi teu sawios
0: eta. Teu sawiosnya eta mah diperbolehkan gitu nya Kang ya. Nu penting mah meureun kuat eta nahan.
1: Mun kuat nahanna.
0: Paling kiat upami nu umum kitu sabaraha menit?
1: tampilan barong tuh biasanya 20 sampai 30 menit.
0: Oh, total ya, 30 menit.
1: Tadi gentos-gentos.
0: Ya, baik anu di huluna. Sang nu ekorna gitu nya, Kang ya. Mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna aya kegiatan naon, Kang? Di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
1: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
0: laras
1: karawitan.
0: Mohon.
1: Enak kan bade puas heula panginten.
0: Sasi saum kumaha?
1: Sasi saum mah paling sasauran sia kalau mah.
0: Nya mohon nya tugasnya tiap subuh biasa.
1: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
0: Parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
1: Tapi sami parabot di
0: sana
1: kan di gamelan mun aya benten.
0: Oh,
1: baru dak mah gitu.
0: Mohon. Waduh.
1: Nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh disisihkeun kanggo parabot. Alhamdulillah tos komplit gitu
0: janten. Mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge tina ngumpulkeun.
1: Kumpul.
0: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintennya anu non teh namina istilahna anu tugas napisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu.
1: Karena teu acan legalitas.
0: Mohon.
1: Makana teu acan panginten.
0: Nuju di udag
1: ieu teh. Nuju di udag geura legalitas.
0: Legalitas teh penting pisan
1: ya. Penting pisan.
0: Mohon. Tadi di ngawitan penginten mereskeun heula legalitas terus ka payuna penginten bari nyobian.
1: Mohon.
0: Mohon aya-aya.
1: Kegiatanna aya kita positif.
0: Mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, banyak orang, masa satu paguruan saja hampir 30 nya Kang ya, eta teh officialna nu nu lebet di dinya, belum lagi nu nonton anggota
1: saeura anggota. Anggota teh 80-an.
0: Girikarta teh. Wah. Mohon dina ruang lingkup RW eta.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Sareng nu aya oge ti RW sanes nu lebet kitu.
0: Oh kitu. Ti RW sanes nu resep ka Girikarta nya. Biasa kitu merapat. Mohon. Nah, ayeuna mah kan usum digitalisasi artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube apakah ngangge kadinya oge?
1: Ngangge.
0: Nu mana ngangge naon?
1: YouTube. Sarang Instagram mangintun.
0: Sumohon.
1: Sarang Facebook
0: gitu. Sumohon. Upami YouTube dianggek kumaha ku Akang dan teman-teman bikin konten
1: bikin atau? Konten upami aya manggung kegiatan
0: laras,
1: video
0: mohon.
1: Upload.
0: Diupload ke
1: sana enggak bantos oge sih.
0: AdSense teh di dinya. Oh, mohon. Kreatif ya. Aya tim khusus kumaha Kang didamelkeun tim khusus
1: atau? Acan sih masih keneh. Kalau baru dak pemidiokeun
0: video masih resepan. Sumohon.
1: Di Instagram panginten.
0: Instagram oge sami. Mohon. YouTube-na naon tah bilih aya nu
1: Girikarta.
0: Girikarta wae. Ditulisnya @girikarta monggo nya. Umami Instagram oge sami.
1: Girikarta 05
0: Instagram. Girikarta 05. Oke, mohon. Lajeng aya kolaborasi sok kolaborasi teh sareng paguruan nu sanes.
1: Asap.
0: Mohon satu pertunjukan mungkin disatukan atau kumaha
1: gitu.
0: Kantos ya.
1: Kantos.
0: Mohon.
1: Atas di kolaborasi. Sana di Girikarta. Ieu naon ya? Udah ada sok ti abi badugna.
0: Oh.
1: Ti abi barokna.
0: Laras.
1: Ti abi ieu sok urang karapal
0: naon sok
1: kitu ge sok aya wae.
0: Sok ayanya kegiatan-kegiatan kitu. Terus di mana biasana manggungna upami nu kitu?
1: Nu sunatan.
0: Oh, mohon sunatan ya.
1: Kan sok aya we nu kaula teh sunatan teh sok aneh-aneh. Abi mah barongna we hoyong ti Girikarta nya
0: di
1: bawe barong nungkul
0: yeuna teh sanes. Laras. Nah, ieu mah kan kalau hubungan dengan nanti karyaan sunatan biasanya kan sok tiasa ditumpakan ya. Tah upami barong kumaha berarti? Si panganten henteu. Panganten sunatna kan misalkan aya nu sanes mah kan singa tiasa.
1: Singa.
0: Kuda tiasa gitu.
1: Di sekelot teh mung hiji. Sesepuh nu gaduh teh bargot sebatna teh barong gotong nu gaduhna teh lingkung seni Sekar Saluyu.
0: Oh, mohon.
1: Eta teh lingkung seni nu paling ieu lah.
0: Paling tua.
1: Dan dituakan
0: mohon disepuhkan gitu nya. Mohon. Eta kumaha konsepna umpami kitu digotong?
1: Digotong ku opatan sami sarengnya si singaan kitu.
0: Oh, mohon.
1: Umpami Girikarta mah gaduh Garuda.
0: Oh, gaduh Garuda. Jadi pangantenna mah anger digotong dina Garuda nya. Mohon. Oh gitu, iringan-iringan pang mayuna meureunan ngangge nanti barongsai.
1: Muhun tengah garuda.
0: Ahan, muhun muhun. Upami acara karyaan gitu pasti langkung seueurnya tibatan mung pertunjukan barong munggo nya.
1: Langkung seueur.
0: Kirang langkung pang sakadikna sabaraha jalmi?
1: Upami
0: karyaan gitu misalkan aya gotong-gotong panganten.
1: Nya paling ditambah jantan 40
0: orang ya Kang ya. Wah, resepnya Kacimahi harita kantosnya.
1: Kantos. Uh-huh. Oh, terus kayak itu ka Mama Toha, Batu. Eta teh rutena jauh pisan Kang, baru dak kuat capek. Oh, capek jangan lu jauh-jauh teuing cenah.
0: Cing Kang ceritakeun pengalaman Akang aya nu seru teh atawa napi panginten anu unik teh nya pada saat manggung gitu misalkan di luar gitu. Kumaha?
1: Anu unik mah anu paling bodoh paling anu ngajengkan ke belakang kurang gitu. Tarompet mundur gubrak unik mah gitu sih
0: eta pada saat di panggungnya panggung. Ya pastina seru-serunya omo misalkan daerahna tebihnya
1: mohon
0: nyanak kurang kali seueur gitu nya
1: tamung tinu seni teh kudu dijagi ucap teh pamina beuh kaluar Kang.
0: Oh gitu. Misalkan kumaha Kang?
1: Abi kata carita sarang sepuh.
0: Mohon.
1: Ulah sagala waya upami di luar mah.
0: Mohon.
1: Aya nu ngetes di sini mah.
0: Oh.
1: Ulah ngarasa so jago.
0: Laras mohon. Ulah asa aing.
1: Oh. Di Cicilaka. Eta emang leres upami seni masih kene.
0: Mohon. Masih kene aya nu kitu nya. Mohon ngetes makanan gitu. Dugikeun ka mana kamu teh karan urang kitu nya. Mohon. Tah upami mendakan nu kitu urang kada kumaha tah saena.
1: Ya bismillah we.
0: Bismillah.
1: Aya amitan gitu.
0: Amitan laras mohon ka karuhun
1: laras
0: kanu aya
1: nu
0: bawa tais pangampihna ya gitu nya.
1: Ngahibur hungkul,
0: ngahibur mung. Tah kitu bener. Janten istilah mah da bade kumaha oge misalkan urang dina tampil komo deui gitu nya, adab mah kada aya.
1: Adab etika
0: kada. Etika kada diangge. Laras eta.
1: Ka bumi orang teu asal untung asal ngagancang kan.
0: Cumohon.
1: Iya, ibaratnya iya. Gitu kan.
0: Kedah saya gitu nya. Nganjang ka tempatnya beda beda daerah kadang beda memang iya. Tradisinya ya Kang ya. Mohon. Komodi lamun misalkan anu teu apal pisan nah biasa iya. Namanya. Teu apal pisan misalkan seni barong teh sapertos kumaha gitu nya. Lajeng oge urang terang tradisinya seperti kumaha tiasa jantan langkung uninga ya tibatan urang gitunya mohon tak itu nah eta peryogi sesepuh tanya kangnya
1: ya.
0: Tah yang mendampingi Girikarta sendiri sebagai pembina gitu atau napinya panggitan udah disepuhkan ya. Sahat dah
1: Bu RW
0: jenengan apa
1: Binyai
0: mohonnya
1: bisa batat
0: mohon
1: Nur Naminate Ibu
0: mohon.
1: Nur Nardi
0: mohon
1: Raina Wai good.
0: Mohon. Anjeunna nu uninga persis panginannya.
1: Mohon.
0: Masalah silsilah lajeng oge nu istilahna mah maknana.
1: Anak tos terang.
0: Mohon.
1: Janten sok ngelingan barudak gitu lah.
0: Kasarna
1: laki tata titik kudu dianggo
0: tetangkon. Gitu. Mohon.
1: Sajen ayeuna tos modern tetep kan moal aya ayeuna mun baheula cenah.
0: Sumohon. Nya istilahna mah cukang lantaran. Urang aya teh pangintenna ti karuhun urang. Tah dina sisi pertunjukan khususnya panginten musik. Aya kumaha aya formula kumaha anu kedah dijaga gitu nya untuk melestarikan tetekon ti karuhun misalkan dina tabuhan Kang nu ngabentonkeun.
1: Di nu lagu-lagu sih lagu-lagu nubuhun kada dikuasai sate acan ka modern gitu.
0: Oh gitu lagu naon nu wajib nu kada di
1: aya lagu mainan lagu-lagu gedong panjang ayun ambing kan teh lagu-lagu kapungkur
0: wangsit
1: Ciliwangi
0: lagu ageung nah gitunya kalebetna Wangsit Ciliwangi.
1: Kedah dibuka nanti baru dengan Wangsit Ciliwangi
0: kidung baru dengan oh mohon
1: kan ku mau permintaan lah yang modern gitu
0: nah,
1: modern.
0: Nah, mohon. Ali ayeuna karesepna jalmi kumaha?
1: Seuna sih karena ku pengaruh bajudor kontemporer modern teh janten resepna teh lagu-lagu anu masa kini.
0: Oh, gitu. di antawisna lagu naon tanu kaayeunakeun nu dipikaresep
1: anu domba kuring
0: kan tarari tukatnya kan iya iya
1: iya gala-gala
0: iya iya
1: tersawio sih
0: mohon mohon tah upami misalkan kalau resan disuungkeun gitu nya nanti di request pamundut lagu laguna lagu anu kaayeunakeun waditrana masih kena tetep eta atanapi ditambihan misalkan nganggo organ atanapi nganggo keyboard itu. Jadi tetapnya tabuhan mah nganggo saron, bonang, tarompet, kendang gitu nya. Nganggo eta wae mungkulnya Kang. Aya nu nganggo teu misalkan alat-alat anu sifatna kaayeunakeun modern gitu.
1: Pami barang sareng teu aya.
0: Teu aya, kedah kitu nya. Eta teh mangrupikeun salah sawios tetekon.
1: Duka gitu. Kapayuna
0: mah. Oh, kapayuna mah nya. Kumaha kebutuhan
1: meureun. Kebutuhan oge.
0: Leres, leres.
1: Kumaha anu bande nanggap orang hoyong nangkup mah.
0: Oh gitu, angger kene di disanggakeun kanu nya. Gaduh maksad hoyong naon gitu nya. Nah, ama ditampi we pokona mah bade.
1: Mun tapi teu acan aya sih
0: kan. Teu acan dugikeun ka dinya.
1: Dugi nganggo gitar elektrik kan komedi itu mah nganggo gitar elektrik kan
0: organ. Kantos aya nu ngangge oge.
1: Aya. Oh, pami benjang mah ngarang.
0: Sumuhun umpami benjang mah nya kantos nanya ninggal teh kitu. Mohon. Wah, rencana nih. Akang masih anom kene ye Yusa sabaraha ayeuna?
1: Abi teh 31 Kang.
0: 31 tahun. Mohon. Tos dipercantan jantan ketua di sabaraha lama berarti?
1: Abi teh pertama pernah bikin giri kata jantan wakil.
0: Satu ajana saha?
1: Satunya teh aya Noval. Anjeunna ge anu iyalah kapungten nu semangat pisan.
0: Mohon.
1: Ngahiap barudak. Hayu urang teraskeun deui kapungkur mah cabe rawit RN 05 teh.
0: Oh.
1: Sanes jadi karta. Barang-barang nah. Nage barang alalit.
0: Oh, kitu.
1: Nuju RSD eta.
0: Mohon. Cabe rawit namina
1: nya. Sebenarnya teh karena berapa resep gitu karena oh. Hanya seukur resep gitu tak acan
0: resep kumpul tak acan diprofesionalkan dinyakeun gitu nya
1: acan
0: mohon
1: dihiap lah ku opal teh sebatna teh opal orang bikin apa saya bikin barong anjeunna meser kendang sase
0: mohon
1: tinggal berudak nanti dikempelkeun ku opal sing bikin diresmikeun
0: oh gitu nya tah paguron tos aya paguron Giri Karta pencana tos aya
1: teu acan
0: oh teu acan justru tidinya nya ngawitana nya
1: ayeuna teh wakil ketua teh Warid Warid teh istrina teh juara PPSI atas pancun janten anjeunna teh anu ngalatih silat ka barudak
0: tah janten langkung seukeut deui nya dina gerakan pencana gitu nya utamina engke diangge dina kuda-kuda pada saat ulin barong gitu nya kan oh.
1: Pasang giri pencak silatnya sepiringan sih
0: sok giringan sok ngintunkeun terus kumaha aya prestasi anu
1: terakhir juara satu rampak di pas di Cimenyan pasang giri PPSI.
0: Wah, mantap ya. Iya ya. Nu kedah dilestarikeun ku urang teh nya dugikeun.
1: Ya, alhamdulillah upami prestasi mah tos aya kitu salami ieu 7 tahun teh tos seueur kitu
0: ibarat. Mohon.
1: Pertama teh juara satu rampak kendang antar kecamatan.
0: Laras.
1: Terus diadukeun deui di
0: tingkat
1: Bandung Raya.
0: Oh, sa Bandung Raya.
1: Rampak kendang penca teh.
0: Mohon.
1: Benten saneng rampak kendang Jaipong.
0: Mohon.
1: Ya rampak kendang penca
0: gitu. Mohon. Tabuhan penca gitu nya.
1: Tabuhan penca rampak kendang ke 4 set sadayana
0: teh. Mohon.
1: Juara alhamdulillah jantan 2 teras di ieu rampak kendang di Liga Perkusi.
0: Mohon.
1: Juara katilu soalna cenah ieu mah kendang mah sanes alat-alat ieu ya, bekas. Kendang dia bekas, kulit kan bekas.
0: Benten persepsinya. Tah persepsi seperti itu ente janten soalnya janten buat akang. Yang penting mah kita berkarya Kang ya. Betul. Oke. Nah Kang, tempatna atau tapi paguronan tadi itu di mana? Pernahnya di mana? Di RW 5. Mohon umpami hoyong nyobian belajar gitu tah. Kumaha biasana?
1: Biasa nate sok dongkap orang tua nate hoyong belajar
0: jadi
1: pasihan formulir gitu
0: laras aya formulir pendaftaran gitu dipungut biaya nggak kang itu teh sejaknya maksudnya teh kayak iuran kanggo kesejahteraan
1: acuk panginten
0: mohon
1: misal acuk kungko sarang upami per bulan nama mung sebab saridona weh
0: saridona sa di pasihana ya kang khusus kang ieu mukul
1: ku baru da ka resep nage tas atoh abi
0: mohon mohon nya anya
1: ku murang kali resep kitu kang
0: budaya mohon pagurannya aya tempat khusus arena gitu khusus kang
1: bale
0: lo di bale mohon ah mantapnya kada ka ditu jiga nanti ya yang amengan ka ditu ya
1: ada weh rada kepoan heula instagramna
0: instagramna nya mohon
1: nuju latihan di mana
0: nuju di latihanna kumaha nya mohon nah step-stepna kumaha da kang satu acan kana barong berarti karena pencaksilat heula diajar heula kuda-kuda heula
1: nya kuda-kuda
0: wae mohon mohon
1: satu acan kana gerakan silat naung kuda-kuda kedah leres gitu
0: leres kemudian khusus ya kanggo para pemusiknya memang kedah aya basic atau napi memang otodidak diajarkan wenya aya pelatih khusus ku akang nyalira langsung atau napi aya pelatih khusus
1: kapungkur mah sareng wae sep kan ayeuna aya awanda sareng
0: ya ya mohon janten diajarkan ku eta ngeunanya Kang nya
1: oh, gending-gending
0: gending-gendingnya bubukana utamina dina lagu-lagu ageung lagu-lagu nu baheula nya anu jarang gitu anu
1: jarang
0: ka kuping ku urang
1: oh ya lagu naon
0: ya lagu naon betul betulnya jadi istilahnya janten lagu wajib lah dina setiap pertunjukannya Kang nya mohon mohon tah kitu geningan kaum dangu nya perihal lingkung seni Girikarta masih kene seueur anu dibahas ku urang. Lagi sata acana rupina urang cobi dangukeun heula lagu kanggo kaum dangu sadayana ulah ka mana-mana di Pro 4 RRI Bandung Stasiun Trans.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Kang Mendangu, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Saya masih bersama dengan Kang Kemal Pramayuda, Ketua Lingkung Seni Girikarta. Ini Kang Yuda luar biasa nih. Tekarawas Kang Yuda tos tabu salapan langkung 54 menit. Obrolannya kantun sabeberapa menit deui panginten ya. Nah, aya nu tiasa didugikeun ti Kang Kemal panginten khususan kanggo generasi muda utamina Kang Kemal perkawis melestarikan budaya. Utamina mudah-mudahan aya nu ngupingkeun ni orang sekelowa.
3: Mohon mudah-mudahan ngarupingkeun.
2: Mohon. Mangga dugikeun Kang Kemal mangga.
3: Nya kanggo generasi muda ulah gengsi ulah isin kanggo ngamumule budaya urang.
2: Mohon.
3: Urang bade kusaha.
2: Larasnya.
3: Nyangindung ka waktu mi bapa ka jaman we.
2: Mohon.
3: Urang ulah katenggaleun jaman.
2: Mohon.
3: Tapi budaya urang ulah ditinggalkeun.
2: Sejalan nanya dua nana oge di paju lah istilahna nya. Urang namna teh bagaimana menyikapi perkembangan zaman, tapi ulah hilap oge kana jati diri urang orang Sunda kitunya. Soalnya memang dari turun temurun begitunya kanya ulin barong ini dilestarikan gitu. Pamimpareumeun lebar pisan komodi komoditas gaduh prestasi ya merangkul oge komunitas-komunitas anu sanesna atanapi kamonesan-kamonesan sanesnya termasuk di ranah jaipongan.
3: Mohon.
2: Mekar ayeuna teh nya. Mohon. Aya sanggar anu kaleresan kolaborasi sareng Girikarta. Mohon, mohon. Janten aya pertunjukan-pertunjukan yang lainnya.
3: Yang lainnya.
2: Yang menambah suasana baru begitunya ya, kanggo Girikarta ning Kapayuna. Mohon. Lajeng harapan Kang Kemal kumaha Kapayuna hoyong kumaha? Mangga.
3: Harapan kanggo ulin barong sekelau mah tetap lestari dan maju.
2: Guyubnya.
3: Sanesna oge.
2: Sanesna nya sami paguron-paguron sanes. Silih nanti silih ngisi lah.
3: Silih ngisi.
2: Mohon silih.
3: Da tetep upama dicarioskeun mah caritakeun pucuk nama sami
2: gitu. Pucuk nama laras sami janten ulah patongung-tongung ya Kang ya. Ayeuna mah urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun lestarikeun komode kan kapayuna cenah aya rencana nya ngalangkungan kompepar Kang Krisna teh ya.
3: Mohon.
2: Hoyong legalitas mudah-mudahan saenggalna tiasa tindakanan gitu nya Kang ya. Mohon tiasa kalaksanakeun sangkan ke kapayuna urang tiasa namayunan kegiatan. Lajeng oge panginten bantosan ti pamarentah. Utamina mah panginten media atanapi tempatna atau acarana disayogikeun.
3: Mohon
2: ngarah lestari nya, ngarah manfaat oge secara ekonomi gitu nya Kang ya. Kang Kemal hatur nuhun pisan parantos kersa sumping ka studio Perempat RR Bandung. Alhamdulillah sing sukses.
3: Amin.
2: Utamina panginten Kang Kemal dina mimpin lingkung seni ieu langkung nanjer ka payuna.
3: Amin.
2: Amin. Salam baktos ka sadayana.
3: Mohon
2: ti paguron seni Girikarta nya Kang ya. Komdangu Perempat RR Bandung, demikian obrolan singkat kami di obrolan Komunitas Cinta Budaya Perempat RR Bandung. Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan tetap saksikan obrolan Kacida di setiap harinya pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat RR Bandung. Saya Beni Hariansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, suara budaya Bandung.
4: Yesi, ambilin air minum dong.
5: Bentar ya, aku ambilin minumnya.
4: Niwir, makasih adikku. Minum ah.
5: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa gak disimpan di tong sampah?
4: Biarin Ahyet, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
5: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
4: Iya deh Yes, aku gak gitu lagi deh.
5: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
6: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: KRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program Ampas Suara Budaya Bandung yang biasa menemani Anda setiap hari, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia dan juga narasumber yang telah hadir di studio. Beliau adalah Ibu Dian Muldiani, owner dari
2: Roya Kasava
1: ya. Beliau juga anggota UMKM alumni PBA. Halo, assalamualaikum Teh Dian.
2: Waalaikumsalam Teh Ano, juga pemirsa semua.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya tehnya, tiasa nepangan kaum dangu ya di nasi yang iya.
2: Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di Radio RRI Bandung, bisa bertemu dengan Teh Ano juga dan hadir dalam acara
1: obrolan UMKM. Kaum dangu, pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol ataupun ngawangkong dengan topik yaitu tentang cikal bakal Royal Kasava. Pasti bingung atau bertanya-tanya, ada apakah gerangan dengan Royal Kasava? Iya, nanti kita langsung ngobrol sama Teh Dian. Bagi Anda yang penasaran ingin gabung, mangga boleh ditelepon 7217043-nya ataupun bisa melalui WhatsApp-nya. Teh Dian, sebelum kita ngobrol tentang Kasava nih, emang enggak dihaturanan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu, sebutannya kaum dangu. Oh,
2: iya. Assalamualaikum kaum dangu.
1: Waalaikumsalam.
2: RRI Pro RRI Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng tepang di acara obrolan UMKM Sarang Teh Ano.
1: Sarang Teh Ano. Oh. Sarang Teh Dian.
2: Sarang Abdi Dian Muldiani, owner Royal Kasava.
1: Iya. Royal Kasava, berbicara tentang ini penasaran langsung wahai teteh naon saleresna sih Royal Kasava ieu teh?
2: Royal Kasava teh suatu brand yang akan saya gunakan untuk membranding makanan-makanan olahan yang terbuat dari singkong dan turunannya. Turunannya itu bisa gaplek, bisa tiwul, gaplek atau tiwul ya, bisa mokaf, tapioka atau gatot. Ini yang gatot yang susah, yang

0: Inggrisnya gitu, kasava nama singkong tuh nama istilah ininya bahasa Inggrisnya.
1: Tah, ay budak ayu nama pasti aruningan.
0: Ya kan, bapak ngaji kasava kan kesannya keren gitu. Kalau sampe atau tole, ah itu makanan jadul orang tua, anak-anak. Saya kan ingin mengincar anak-anak muda juga. Jadi kalau kesannya itu ah nggak mau mungkin ya. Kalau kasava kan kayaknya
1: agak keren ya, keren. Padahal mah itu keme ya. Kenapa sih Teh Dian mengambil cikal bakal atau bahannya itu singkong? Kan banyak juga sih bahan-bahan makanan yang lain yang bisa diracik.
0: Betul. Begini Teh, di masyarakat kita termasuk para petaninya sendiri ya, petani singkong itu kadang tidak mempunyai rasa harga diri gitu.
1: Maksudnya
0: kurang kurang ini kurang berkelas kesannya kan ke yang berkelas tuh tanaman hortikultura ya, yang di ini yang ngebrandingnya tinggi atau makanan buah-buahan yang lebih lagi in sekarang apa seperti melon, stroberi gitu ya. Jadi pertama itu, kedua sebetulnya dari keprihatinan saya nilai jual singkong tuh rendah. Padahal umur tanamnya ketika di untuk disiap dipanen itu 8 bulan. Lama kan pengorbanan petani. Terus dari hal itu saya ingin memproduksi makanan-makanan apa yang terbuat dari singkong. Terus di lain hal, makanan dari singkong tuh kesannya kan kalau di Indonesia ya, enggak tahu kalau di luar negeri karena saya belum pernah survei juga. Kesannya makanan yang terbuat dari singkong tuh untuk masyarakat kelas bawah ya Teh. Masyarakat rakyat
1: itu mungkin yang berpikiran kurang bijak.
0: Iya, selama ini di masyarakat umum piras-piras sampe sampai gitu kan, piras sampe terus banyak diambil kadang piras sampe gitu. Padahal kan nah dari situ saya ingin menaikkan brandnya, brand singkong itu dari masyarakat kelas jelata ke masyarakat tingkat atas lah istilahnya atau setidaknya yang kita bergaya loh makan singkong pun gitu di kafe-kafe kan sekarang ini yang ini produk luar ya yang bergaya di kafe-kafe itu produk luar negeri apalah gitu banyaklah bersebaran ya pizza apa-apa kalau ini kan dari Indonesia sendiri loh ini gitu.
1: Ya, memang ini perlu apa ya Teh ya, kayaknya sosialisasi ataupun pemahaman, penanaman pemahaman yang lebih bijak tentunya terkait dengan singkong ini. Karena sebetulnya banyak penelitian yang telah dilakukan justru singkong ini bagus sekali ya. Betul. Tinggi serat katanya dengan gulanya yang rendah ya. Ya jadi bagus untuk kesehatan kita. Ari gaya mah hoyong tuangan arah luar ya.
0: Selain itu, saya juga ingin menampilkan makanan sehat dari singkong. Ingin memproduksi makanan-makanan seperti yang bolu kojo singkong yang di hadapan teteh itu. Itu kan jadi non gluten ya. Sekarang kan lagi gencar nih diet-diet non gluten untuk pengidap autoimun atau yang sedang diet banyak lah ya yang ini. Jadi saya ingin menampilkan ini loh sajian dari singkong dengan rasa yang enak dan rasa yang lebih taste-nya lebih bisa diterima lah di lidah masyarakat dan rasa singkongnya memang agak mungkin teteh tadi bisa ya memberikan testimoni seperti itu Teh. Mungkin nantinya akan membuat cookies dari cookies singkong apa tepung gaplek. Kemarin saya udah berhasil membuat cookies dari tepung gaplek dan bolu lapis dari tepung gaplek juga gitu.
1: Iya. Puntennya lah, gaplek bisa digambarkan Teh singkong yang di gimana ini nih gaplek ini? Ya,
0: begini kaum dangu, gaplek itu singkong yang dipotong-potong lalu dijemur, dijemur nanti. Nah ini dari singkong itu sebenarnya produk yang sangat strategis loh. Dari jemur nanti dibikin tepung setelah kering Teh, dibikin chip lalu dijemur, dibikin lalu ditepung. Nah tepungnya ini bisa untuk pakan ikan, pakan ternak yang kualitasnya ya beda-beda kualitas. Yang kualitas pertama untuk penambah bahan makanan untuk cookies ke pabrik-pabrik cookies atau ke pabrik coklat.
1: Iya. Kalau misalnya ujung-ujungnya jadi tepung, kenapa nggak dari awal ini ya Teh dibubukin gitu? Memang harus dikeringin dulu baru dibubukin.
0: Ya kalau dibubukin itu nanti hancur kan basah. Penangannya lebih ribet.
1: Oh, jadi mending udah kering baru di dihancurin.
0: Kalau aci kan aci dibubuk dihancurkan dulu lalu diperas ayamnya

0: nanti endapannya jadi aci.
1: Oke, okay, iya.
0: Nah, kalau gatot, gatot itu di
1: gatot gaplek.
0: Beda lagi. Bukan, itu gaplek.
1: Iya.
0: Nah, kalau gatot, gatot itu dicacah ya, salah dibikin pil, dibikin chip. Terus dilempar, dijemur, dijemur dan dihujankan berbulan-bulan sampai hitam warnanya.
1: Hmm.
0: Tapi itu rasanya kalau udah dimasak gitu ya. Hmm. Kenyal-kenyal enak aja, aneh sekali. Belum pernah ya?
1: Dipanasin, didinginin berapa hari?
0: Diembunkan, diamkan aja di atap gitu sampai kehujanan, kepanasan sampai biasanya 6 bulan baru jadi gatot.
1: Wow, 6 bulan.
0: Makanya kalau ada, nah, kalau saya nanti udah bikin akan mahal ini.
1: Iya, karena prosesnya lama banget ya. Itu yang harus dihargai.
0: Betul.
1: Wah, gatot Dian Muldiani. Kayaknya harus di iniin ya teh, harus di sebarluaskan ini. Betul. Karena apalagi anak muda zaman sekarang pastinya teh naon sih, boro-boro anak muda abdi oge memang sih pernah dengar nama gatot, tapi kalau prosesnya seperti itu saya juga baru tahu ya, kirain nggak serumit itu gitu. Kalau jadi gatot itu udah di apa, di jemur beberapa bulan, 6 bulan nanti digoreng aja?
0: Oh enggak, dikukus.
1: Dikukus.
0: Dibersihkan jamur, jamur-jamurnya kan pasti ada jamur ya. Dibersihkan dulu, direndam. Terus dikasih garam dulu biar jamurnya mati. Yang ini dibanjur sama air, di sama air panas gitu, dibanjur dulu, bersihkan. Lalu dikukus, dikasih kelapa.
1: Udah
0: parutan
1: aja.
0: Parutan kelapa udah.
1: Oh.
0: Tapi kenyal kayak agar-agar gitu rasanya.
1: Nah, warnanya hitam.
0: Warnanya hitam.
1: Hitam. Apa enggak takut teh kan kalau orang awam ya, aduh ini udah mungkin banyak kotoran, bakteri dan lain sebagainya, apakah tidak apa kesterilannya ini bisa dijamin gitu teh?
0: Itu kan saya juga belum mencoba lagi, kalau dulu saya pernah makan itu gitu. Nanti kan mungkin ada uji khusus ya, dengan
1: untuk
0: orang yang ahlinya gitu,
1: untuk meyakinkan konsumen ya, karena
0: tentunya harus ada uji khusus.
1: Ambo, masa sih gitu kan, di luar lagi tidak apa, takutnya ada kotoran atau debu dan lain sebagainya gitu. Tapi dah kalau misalnya orang zaman dulu sih sehat-sehat lainnya teh.
0: Anti cancer lagi orang zaman dulu.
1: Iya iya iya.
0: Itu kan ada ya obat anti, ada zat yang katanya itu anti cancer.
1: Terus Tedian tadi mengatakan ada produk Tedian yang apa? Bolu yang
0: bolu kojo singkong.
1: Itu yang anti
0: free gluten, bebas tepung-tepungan gitu.
1: Oke, iya iya. Jadi sebagai gantinya apa? Dengan
0: singkongnya itu,
1: singkong itu.
0: Iya,
1: tapi kalau rasa manisnya tetap pakai gula.
0: Pakai gula. Pakai gula, masih pakai santan. Namanya juga bolu kojo kan harus gurih ya.
1: Kojo kalau orang
0: yang
1: Sunda mah kojo.
0: Yang barusan di hadapan teteh itu.
1: Kalau orang Sunda mah kojo teh paling unggul gitu.
0: Ya. Saya juga sebetulnya enggak tahu nama bolu kojo tuh, belum pernah bahkan memakan bolu kojo yang ada di luaran sana. Ketika saya produksi lalu saya tawarkan ke teman-teman, kok kayak bolu kojo ya? Bolu kojo itu apalah Tapi namanya bolu kojo itu ternyata komposisinya ternyata hampir sama juga dengan yang saya produksi. Dan kalau kojo menurut saya sih kojo unggul itu orang Sunda. Makanya saya pakai gitu.
1: Tadi yang ingin tahu nih, teteh seneng masak dari kapan, ataukah memang ini ide-ide membuat kue ini bagaimana nih sejarahnya?
0: Ya idenya karena saya dari tahun 2002 itu saya memproduksi keripik singkong pedas merek Saluyu. Mungkin teman-teman yang di seputaran Cicadas, Lembang, dan daerah Sukajadi ya, adalah produk itu yang merek Saluyu, itu merek saya, Kaum Dengu.
1: Jadi berawalnya dari keripik ya.
0: Ya keripik, lalu 2 tahun yang lalu karena untuk mencari sumber singkongnya makin susah ya teh. Dan kualitas singkongnya itu beda-beda kan, kadang yang datang udah berapa tahun, beda lagi untuk keripiknya, penanganannya ribet lagi. Terus kadang kecil-kecil dengan ukuran volumenya gitu. Saya ingin supply yang kualitasnya sama. Singkong tuh khasnya gini, apa karakteristik singkong? Beda bulan, beda rasa, beda cita rasa.
1: Beda bulan, beda rasa.
0: Beda cita rasa gitu. Beda teksturnya, beda kekerasannya.
1: Gitu.
0: Beda, ya.
1: Maksudnya nih, kalau
0: kadar airnya beda.
1: Kalau misalnya dipanennya bulan Januari misal gitu, atau
0: bukan,
1: bagaimana nih,
0: dari umur panen teh. Umur panen 8 bulan, 10 bulan, setahun, dan setahun setengah itu berbeda. Penangannya beda-beda.
1: Jadi yang lebih bagus itu?
0: Kalau sebetulnya kita siapnya di mana gitu. Kalau berubah-ubah terus kan nanti ribetnya di pegawai kan. Rubah lagi ini cara menggorengnya begini, ini begini. Nah, tapi kalau satu seragam ini cara menggorengnya begini loh, udah cukup. Itu aja, boleh aja mau yang 10 bulan, mau 8 bulan atau setahun, bisa penanganannya. Tapi kan nanti kita bisa menyeragamkan produk menyediakan jumlah minyaknya berapa, itu beda-beda. Untuk menggoreng tuh untuk 8 bulan minyaknya misalkan habis segini, kalau setahun 10 bulan segini. Dari saya dari tahun 2022 kan lumayan 20.
1: Teteh yang teteh rasakan mending yang berapa bulan itu kira-kira?
0: Saya kesiapan sekarang tuh hanya di 10 bulan.
1: 10 bulan.
0: Soalnya biar nah dari situ dari soalnya nah dari pencarian suplai itu akhirnya ada yang menawarkan, ya udah nanam aja. Soalnya susah juga kalau petani kan ada yang menawarkan cepat-cepat harus
1: langsung diambil,
0: harus diambil,
1: langsung dipanen.
0: Ya ada yang ngasih uang cash gitu ya. Ya udah langsung dipanen, susah kan kalau petani. Kita juga enggak bisa menjamin untuk kehidupan mereka. Ada yang menawarkan lahan, ya udah saya akhirnya nanam juga sedikit-sedikit sih, asalnya masih sedikit. Jadi karena saya perhitungan untuk ingin balik modal juga ya teh, ya udah 10 bulan lah diangka, ditarik gitu. Gitu teh. Nah dari itu, dari panen itu kan kalau dipanen itu diangkut untuk transportasi ya. Untuk optimal transportasi kan gak bisa sedikit-sedikit. Sementara kapasitas menggoreng juga sedikit, yang bisa digoreng sedikit. Saya harus memutar lagi dong. Produksi apa sih, mau dibikin apa nih singkong, sedangkan singkong itu kuat di sebelum diolah tuh hanya 3 hari biar nggak hitam gitu ya. Harus ayolah cari lagi apa mau dijadikan apa lagi nih singkong selain di goreng dibuat keripik gitu. Ya itulah teh, dari sanalah saya bikin. Terus untuk itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa loh jadi oleh-oleh Bandung gitu. Ya enggak teh, ya, kan kalau Jogja punya oleh-oleh bapia, Bandung apa sih yang khas dari Bandung, yang khas banget gitu.
1: Peuyeum,
0: peuyeum, oke, udah ya terus apalagi dong. Nah peuyeum juga kan dari singkong, terus apalagi dong. Peuyeum, oke, udah ya terus apalagi dong. Nah peuyeum juga kan dari singkong, terus apalagi dong. Tapi yang benar-benar khas daerah tanpa ketergantungan dari impor gitu. Dan kita mah adanya ini. Jadi kalau ada impor, kalau pas susah impor kan kita harga naik ya. Biar nggak bergantung begitu, jadi sedikit lah, jadi diminimalisir ya. Ternyata ya udah apa aja yang ini yang di depan ini singkong, mari kita olah singkong aja gitu.
1: Gitu.
0: Yang deket aja lah, jangan yang jauh-jauh gitu.
1: Berawal dari hal seperti itu yang akhirnya alhamdulillah bisa berjalan hingga sekarang ya, Royal Kasapa ya teh ya. Teteh, kita nanti lanjutkan kembali bincang-bincang kita di siang hari ini ya. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kemudian kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita ya dengan Teh Dian Muldiani terkait dengan Royal Kasapa. Teh Dian, obrolan perkawis Royal Kasapa sampai sekarang apakah ada kendala yang Teteh rasakan, Teh?
2: Saya tuh baru kan kalau pabrik kalau keripik singkong mah dari tahun 2022 mereknya lain, Saluyu ya. Royal Kasapa ini saya berniat nge-branding gitu. Jadi mengangkat semua produk yang terbuat dari singkong. Ini saya baru mau mendaftarkan hak mereknya 2 hari yang lalu ke Kemenkumham. Mohon doa dari kaum dangu Pro R4 RRI Bandung untuk kelancaran.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Lancar. Ya, insya Allah mungkin kalau dengan bantuan dari UMKM juga, Teh?
2: Iya, dari UMKM, dari bantuan Kementerian KUKM ya, yang di Jalan Kawaluyaan. Ya,
1: karena dengar-dengar katanya kalau yang sudah-sudah sih nggak terlalu lama, insya Allah katanya.
2: Iya, gitu. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang mengklaim dengan nama merek yang sama gitu. Lancar itu yang kalau ininya ya. Percaya ke amin, ini, mudah-mudahan nggak ada yang mengklaim merek.
1: Ya, karena memang ya suatu ketakutan wajar, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Teteh, udah lama nggak gabung dengan UMKM ini?
2: Saya tuh dari 4 tahun yang lalu sudah bergabung, cuman karena saya sibuk dengan kemarin tuh sempat sekolah dulu lagi ya, walaupun udah tuntas, jadi keluar dulu sebentar. Kemarin baru beberapa hari ini bergabung lagi PBA. Dari 4 tahun yang lalu.
1: Apa sih yang Teteh rasakan? Apakah ada perbedaan di saat gabung dengan UMKM, di saat sebelum gabung?
2: Kita banyak informasi ya, dan banyak dukungan sekali dari teman-teman di PBA gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Dari Teh Dete, Teteh ini care sekali gitu ya ke kitanya. Seperti itu.
1: Dengan kita kalau punya keluhan-keluhan bisa disampaikan. Siapa gimana pemasarannya, ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan.
2: Betul. Gitu. Kadang suka beliau suka memberikan apa gitu, tips-tips dan trik. Ini tips warna.
1: Nah,
2: gitu ya.
1: Terkait dengan tips ataupun trik yang selama ini Teteh pergunakan?
2: Saya menggunakan warna merah ya. Sebetulnya saya tidak tahu, tidak berawal dari ketahuan tentang makanan, brand makanan harus warna apa, tidak. Dari kesenangan saya aja warna merah.
1: Oh, gitu jadi ya. kebetulan.
2: Terus pas untuk bikin keripik merek Saluyu, cocok loh, pedas-pedas dengan merah gitu. Terus untuk ini juga saya pingin yang merah, orang Cina tuh seneng megah gitu kesannya, itunya juga kesannya kan dasarnya merah, terus ininya emas ya tulisannya kan, tulisan-tulisan gitu kesannya megah gitu. Taunya emang menurut desainernya emang ini yang bagus untuk makanan. Alhamdulillah gitu.
1: Oh, jadi memang ada apa ya, kriteria khusus
2: iya untuk makanan.
1: Kalau buat makanan seperti itu gitu. Ya, jadi intinya kaum dangu nih, kalau misalnya ingin membuka usaha seperti Teh Dian, salah satunya gabung dulu dengan UMKM ya. Banyak ilmu. Nah, Teteh tadi aya nu kalangkung naros teh. Masak ieu teh kumaha ngawitanana? Seneng iya Teteh seneng bikin kue-kue ini, apakah ini ada keturunan dari orang tua kah, atau memang senang aja, atau bagaimana ini?
2: Ya kalau ibu saya dengan uas saya ya senang gitu, bikin-bikin cookies, kue-kue bolu apa. Bibi saya juga sebenarnya saya enggak suka sih
1: asalnya,
2: tapi itu kan disuruh ngebantu-bantu terus dulu teh. Jadi kan pas
1: jadi kepaksa jadi we,
2: ya resep. Terus udah berapa lama malah saya tinggalkan, enggak mau punya open punya apa. Juga pas kemarin-kemarin ih saya teh bikin kue-kue gitu mah tahu lah bisa gitu ya. Kalau pas teman-teman ini pesan cake sifon perasaan itu komposisinya ini pas dibaca benar. Udah praktekan aja, kita coba-coba bikin ini, ternyata alhamdulillah diterima sama yang ini gitu ya, diterima sama teman-teman. Pas saya jual juga diterima gitu. Saya coba-coba jual, diterima enggak? Ternyata diterima, baguslah apresiasinya gitu. Sudah sampai sekarang ini sudah 2 bulan saya udah membuat sekitar 200 pieces bolu kojo. Kan berarti alhamdulillah ya 2 bulan, dan itu tidak tiap hari, seminggu cuma seminggu 2 kali produksi itu, open PO itu pun gitu.
1: Ya. Untuk selama ini Royal Kasapa Teteh kerjakan sendiri atau ada bantuan dari orang lain?
2: Nah itu saya tuh ingin selama ini ya, saya kan membuka pabrik keripik singkong merek Saluyu itu dari tahun 2002. Mm-mm. Banyak ada beberapa pekerja yang sampai sekarang keluar masuk gitu ya. Ada lumayan lah yang saya asuh gitu. Nah selain itu mungkin karena kepercayaan masyarakat ya, banyak yang datang ke saya, kadang diantar sama tukang ojek, kadang diantar sama ibu ustadz, ini ada yang pengen bekerja, kasihan. Sementara kapasitas produksi kan emang segitu ya, ditambahkan juga malah jadi beban kan ke kitanya, tempatnya juga terbatas. Ini juga pas ada, ini tuh udah bikin Royal Kasava tuh berbagai pertimbangan gitu banyak ini. Pertama ingin membranding singkong, kedua ingin membuka lahan usaha, bukan lahan usaha, tenaga kerja karyawan baru gitu ya,
1: membuka peluang usaha,
2: membuka peluang mereka. Kerja kan kadang-kadang ibu rumah tangga mah apa sih teh kerjanya kan susah ya. Maksudnya sebagai ibu rumah tangga yang ngasuh kesana kemari susah ya diterima di perusahaan atau di tempat kerja. Kalau di saya kan ada ibu rumah tangga, banyaknya ibu rumah tangga karyawan, jadi saat mereka mau mengantarkan anaknya sekolah, antar dulu, saat menyusui pulang dulu, atau ada apa-apa di rumah kan sekitar itu, gampang gitu. Jadi mungkin betah ya, mudah-mudahan betah gitu dengan saya. Selama ini sudah, ini ya kadang yang udah keluar karena melahirkan, balik lagi ke saya gitu. Seperti itu teh.
1: Iya. Banyak sih kasus yang seperti Teh Dian, awalnya gak suka tapi lama-lama jadi, ya jadi
2: karena semua itu keahlian, kenapa nggak digunakan gitu ya.
1: Nah dari pengalaman-pengalaman Teh Dian yang rasakan, kira-kira apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha itu?
2: Dalam membuka usaha tuh menurut saya ya, jangan kita mau usaha, inventarisir kelemahan dan kekurangan kita. Terus kedua, inventarisir lingkungan kita ada apa aja. Jadi yang dekat-dekat aja, yang gampang dulu, jangan yang susah. Jangan pingin, wah saya idealisme, idealnya pingin buka peluang ekspor, apa jualan itu tuh yang di sana, jualan apa gitu ya, suatu produk keren tuh pendapatannya besar. Jangan lihat pendapatan dulu. Yang penting apa sih hal mudah yang hal apa yang mudah kita kerjakan gitu. Jadi effortnya kan gak begitu berat ya. Kalaupun gagal kita gak terlalu jatuh. Ya gak teh, menghabisin waktunya. Terus modalnya, modal yang, modal apa aja dulu dengan segala keterbatasan kita, apa yang bisa kita jual. Jangan sampai pinjam dulu, apa jangan, yang dengan modal sedikit itu jalankan dulu, nanti juga terbuka peluang-peluangnya. Seperti itu teh.
1: Itu dari pengalaman Teh Dian, kira-kira pas buka usaha itu harus punya modalnya berapa tuh, boleh tahu?
2: Dulu tahun 2002 ya, saya buka usaha di garasi mertua. Di garasi suami ya, saya dengan suami.
1: Waktu keripik itu ya?
2: Waktu keripik itu. Modalnya 750.000 dengan peralatan.
1: Dengan peralatan seadanya.
2: Ya, walaupun tahun itu dengan peralatan seadanya, beli kompor mawar, dulu kan masih minyak tanah ya teh. Kompor mawar, katel, cuman itu harganya berapa ya dulu, 350.000 dua itu. Singkong masih murah saat itu, sekarang mahal ya, 5.000 ya, bedalah ininya. Dengan segitu dulu dijalankan, diputar-putar.
1: Tapi segitu. Alhamdulillah omsetnya hingga sekarang udah besar, udah dikenal di mana, di beberapa titik ya teh ya. Alhamdulillah.
2: Karena keterbatasan tempat produksi juga, saya di gang teh, jadi kan nggak enak ya sama tetangga kalau hilir mudik terus barang-barang saya, masa sih gitu.
1: Iya. Dan selain tadi apa ya, melihat kekurangan dan kelebihan diri kita, memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita, dan
2: ya potensinya apa gitu sekitar
1: kita. Jadi intinya kemauan, mungkin ari budget mah uang mah melihat sikon yang ada dari kita, betul. Ya ulah pinjam.
2: Jangan dulu pinjam untuk modal usaha pertama. Maaf ya bang.
1: Ya tetap pernah jatuh dulu nggak teh?
2: Sebelum membuka usaha ini banyak.
1: Sebelum Kasava ini ya, atau singkong ini.
2: Sebelum Saluyu. Singkong
1: sebelum jadi Saluyu seperti sekarang, jatuhnya seperti apa, bisa dijelaskan dan bagaimana proses teteh naik lagi?
2: Saya pertama nikah tuh kan suami juga malah berhenti dari tempat bekerjanya ya, ingin dihirup di Bandung udah. Jadi kita di properti gagal, merasa punya modal besar dong ya, namanya properti kan keren ya. Gagal karena apa? Pas krisis moneter, harga-harga naik, sementara kontrak tetap kan teh.
1: Kontrak kena bayar wanya.
2: Ya udah, maksudnya kontrak kontrak kerjanya seharga yang 5 rupiah misalkan kita dibayar. Misalkan harga semen saat itu cuma 7.000 satu sak, sementara pas krismon kan melambung misalkan sampai itu harus dikerjakan kan tetap. Nah, itu saya benar-benar habis-habisan tuh rugi. Terus pernah juga usaha macam-macam lah teh.
1: Tapi kalau dalam singkong ini mah belum pernah jatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kok jadi ya mungkin teteh jalannya di singkong, tapi mungkin orang lain beda lagi ya. Cara menaikkan di saat kita jatuh, motivasi apa yang harus ditanamkan di diri kita?
2: Kaum dangu sadayana, saya tuh pernah loh jatuh ngamodal balik hutang gitu. Nah, itu sampai 7 kali kalau saya hitung, lebih dari 7 kali. Saya berpikirnya saya Allah tuh memberikan ya gimana ya? Oh, saya harus hidup gitu teh. Harus hidup. Saya udah punya anak, harus hidup. Entah bagaimana hutang harus terbayar.
1: Punya itikad kuatnya ya.
2: Itikad kuat
1: kita
2: aja
1: harus bayar, gitu. Harus mampu bisa bayar hutang bagaimanapun caranya, tentunya dengan jalan-jalan yang baik.
2: Iya, betul ya,
1: teh. Alhamdulillah dianugerahi, dikasih jalan mungkin ya sama Allah teh.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Hingga
2: soalnya kita teman-teman, di saat apapun mau terpuruk atau lagi berjaya, jangan jauh dengan Allah gitu. Kita mohon bimbingannya gitu selalu. Itu. Iya, iya. Soalnya walaupun terpuruk, seterpuruk-terpuruknya kita enggak sampai stres ya, enggak sampai kan banyak yang seperti apa ya teman-teman,
1: di saat
2: saya
1: kita di atas
2: sampai pas sakit
1: turun,
2: betul, sampai sakit, sampai ya kalau meninggal emang takdir ya, tapi meninggalnya tuh karena dengan sakit-sakitan apa, depresi, kanker kan banyak ya teh, yang depresi. Gitu ya, benar-benar kita mah tawakal gitu. Kita punya niat baik, kita tidak menipu orang, kita tidak ini punya niat yang baik ya teh ya, intinya gitu
1: seperti. Iya. Kembali lagi, kita hanya sekedar berusaha tentunya. Betul. Ya, di atas yang menentukan, kita mah hanya meminta aja. Betul. Berserah diri. Teteh Karosi Waktos. Kalau kita ingin tahu nih bagaimana sih nyobain Royal Cassava, harus kemana dan informasinya kami bisa dapatkan di mana nih teh?
2: Sementara waktu Royal Cassava dan Combro ini, saya untuk Royal Cassava ngebrandingnya untuk sementara ini produksi Combro dan bolu kojo singkong. Boleh teman-teman lihat di Instagram saya Dian Karneli, atau di FB saya Dian Somawijaya Karneli, atau ke nomor WA saya 0822 4031 4292.
1: Sekali deh itu.
2: Nomor WA saya kaum dangu 0822 4031 4292.
1: Janten di IG nate sanes Dian Muldiani sing horengnya.
2: Dian Karneli sareng nami Caroge Agus Karneli.
1: Dian Karneli sok mangga ke di koe poin ditinggalian sapertos kumaha produk. Nah, ke insyaallah pami hoyong nyobian kantun di calling wae ka teh Dian. Hatur nuhun teh Dian. Ada mungkin di akhir obrolan siang hari ini ada yang bisa disampaikan oleh Teh Dian untuk para pendengar, mungkin bisa memberikan motivasi ataupun inspirasi, mangga.
2: Para pendengar kaum dangu Pro 4 RRI Bandung yang budiman, bagi sahabat UMKM yang ingin baik yang sudah berjalan ataupun yang ingin memulai usaha, mari kita mulai dengan keterbatasan dan semua kekurangan yang kita miliki, bukan dengan kesempurnaan yang orang lain miliki, karena gak akan sampai-sampai. Mari kita melangkah tidak perlu sempurna untuk melangkah dengan segala kekurangan yang ada. Kita coba jual produk yang kita bisa di sana, sambil berjalan akan kita dapatkan masukan-masukan, biasanya dari sahabat ini kurang apa, kurang kemasannya apa, pasti akan banyak saran. Dan yang jelas dan yang terpenting adalah niat baik kita dari awal. Kita bukan untuk mencari tenar, kita bukan mencari hendak mencari kekayaan, tapi kita ingin awalnya adalah ingin mengoptimalkan potensi yang Allah berikan pada kita. Seperti itu teh.
1: Alhamdulillah Rabbul Amin. Mudah-mudahan ini obrolan UMKM siang hari ini ada sesuatu hal yang bisa dipetik nih kebaikannya teh ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga kepada kaum dangu yang mau membuka usaha ataupun yang sudah merasa jatuh. Ayo bangkit lagi. Ulah dugi kakapoknya aku gagal ku sakali dua kali. Yes. Teh Dian haturun waktosna, mudah-mudahan Royal Kasapa teras berkembang ya tehnya.
2: Amin. Amin.
1: Teteh sehat teras, hatur nuhun pisan waktosna. Assalamualaikum Teh Dian.
2: Hatur nuhun Teh Ano.
1: Sami-sami. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Teh Dian Muldiani, owner dari Royal Kasapa, terkait dengan topik yang dibahas tentang cikal bakal Royal Kasapa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap.

حي على الفلاح حي

الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عنها وهذر فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam hingga kesehatan, sehingga hari ini dapat memenuhi panggilannya dan semoga senantiasa selalu menjauhi segala larangannya. Mari bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kelak keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu terus bergulir dan saat ini bulan Rabiul Awal atau Maulid sudah berganti dengan Rabiul Akhir. Hal ini menandakan bahwa tidak ada yang berhenti dalam perjalanan alam raya ini. Semuanya terus berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk usia kita. Karenanya marilah tambahan umur ini kita syukuri dengan meningkatkan takwa Allah lewat menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aniskur lillahi wa mayaskur fa inna mayaskur li nafsi wallahu alam bimuradi. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetap Tuhan yang Maha Kaya, terpuji dan berkuasa atas seluruh alam ini. Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri, sebab Allah akan menambahkan nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Adab dari Allah bisa berupa siksaan di neraka kelak, bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada. Seringkali
menghinggapi mereka, hal seperti ini sudah pasti membuat mereka hidup dalam ketidaktentraman. Akibat selanjutnya mereka bisa mengalami stres berkepanjangan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah saja, sebab setidaknya ada tiga cara mengungkapkannya. Yang pertama adalah melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas lisan ini, ucapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang-orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri kepada orang lain, sebagaimana mereka juga tidak berkeberatan memaafkan kesalahan orang lain. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa bersegera memohon ampunan kepadanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Memohon ampunan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda-tunda. Lebih cepat tentu lebih baik. Betapa banyak kerugian timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahim antar sesama saudara, kawan dan relasi gara-gara persoalan maaf memaafkan belum terselesaikan. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang sukses atau belum sukses. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini, sebab kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia takkan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 13 bertanya kepada manusia, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Artinya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang-ulang sampai 31 kali dalam ayat-ayat berikutnya. Dan dalam surat yang sama, yakni surat Ar-Rahman, pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bernapas, melihat dan mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera kita. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalamnya. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia telah dikufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumat yang berbahagia, orang-orang yang bersyukur kepada Allah tentu memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu. Orang yang bersyukur tentu tidak suka berkeluh kesah atas kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak menyenangkannya. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih sabar daripada mereka yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur, kita perlu kesabaran. Untuk bersabar, kita perlu keikhlasan. Dengan kata lain, syukur, sabar, ikhlas sesungguhnya saling berkaitan. Maka dalam ilmu tasawuf, syukur adalah suatu makom atau tingkatan yang sangat tinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah berhasil mencapai kompetensi tinggi dalam hal spiritualitasnya. Dari sinilah kemudian muncul konsep kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini hanya bisa dicapai melalui latihan-latihan yang sering disebut dengan riyadhah. Hal ini berbeda dengan kecerdasan intelektual yang bisa diterima seseorang secara genetis tanpa melalui latihan-latihan tertentu. Yang ketiga, melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang terkait dengan orang lain misalnya seperti berbagai rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan dan sebagainya. Jemaah Jumat rahimah
rahimakumullah. Dalam hidup bermasyarakat kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukuran dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagai rezeki kepada para tamu dengan memberikan jamuan makan dan minum. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar yang kalau kita telusuri kita akan temukan dalam Al-Quran surat Al-Duha ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Perintah berbagi kenikmatan dengan orang lain dapat ditelusuri salah satunya melalui ayat ini, dengan maksud agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Ini sering disebut dengan tahadus bin nikmat. Tentu saja tahadus bin nikmat ini baik, hanya saja perlu diingatkan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah tidak ada niat lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat lain seperti keinginan untuk pamer atau ria atas apa yang telah dicapai sebagai keberhasilan harus benar-benar dihindari, sebab ria merupakan akhlak yang tercela, justru bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, ungkapan syukur dalam bentuk perbuatan nyata dan hanya melibatkan diri sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas beribadah. Hal ini bisa dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara istiqomah dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, akan tetapi rajin beribadah melebihi siapapun di dunia ini, sehingga kedua kakinya bengkak. Semua ini dilakukan sebagai pengakuan dan ungkapan rasa syukur atas semua kenikmatan yang sudah Allah berikan. Sekali lagi, syukur memang sebuah tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikannya kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga pula kelak akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan para syakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi jumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu lakum bil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum barukum. Rabbur Rahim.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Pak Yudin,
6: Kulan,
5: Pak Yusem,
6: Pak
5: Uju, Icalanon, Teteh.
6: Apa Icalanon?

Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

lintas orang pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah, dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

Berita lainnya, Pemkab Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkab Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya mana?
4: Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Nah, Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Terima kasih Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya dihilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra SIKOM MA.

0: Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta, boleh dicoba lagi? Ya.
1: Halo, Pak Nova, gimana?
0: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
1: Jelas.
0: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, gak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
1: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
0: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar di manapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kula pahari, tabe selamat linggu nalatai, salam sehujud kerende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga.
0: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
1: Oh gitu ya?
0: Suaranya iya, nah ini timbul lagi. Iya. Ya. Ya. Tadi masih double-double ya?
1: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, kula pahari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta, apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting yeah. ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa apa namanya menciptakan suatu apa namanya budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Adit ya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya Kulo Pahari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam?
2: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
2: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
1: Dua arah.
2: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
2: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan kearifan lokal secara teoritis seperti ini, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
2: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Benar kali, kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
2: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
2: seperti,
1: gitu.
2: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakatnya ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif, bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ, dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih Pak Aditya.
2: Betul.
1: Sungguh jelas nih.
2: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
2: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena
2: Bisa
1: apa
2: kita.
1: Yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
2: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
2: Iya,
1: ya,
2: sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta,
1: iya.
2: Ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Paru-paru kita seperti mangga ya.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Ditya sampaikan. Sebelum kita membuka line telepon, banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
2: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja, tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya, sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ, kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Ditya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kula Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Robot Jakarta dulu.
0: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta. Halo.
1: Iya, Pak Nopa.
0: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
0: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536 3235 9369.
0: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1433.
0: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi. Kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5201 2133.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928-021-350-4510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di lap. Leman. Soneta. Halo,
4: iya?
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Tanggamus Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Kesatu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan ada penunggunya itu, maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang, Ponopa, lagi Ponopa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Suneta, Mbak Hala, Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
6: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern. 2, 3, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Ciguria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
7: Enggak kedengaran.
1: Halo, bisa dengar saya? Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.

0: Ini saya berflashback ya, Pak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Pak.
1: Oh,
0: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
0: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
0: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja.
1: Mm-mm.
0: Tapi dia tersebar.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok.
1: Ya.
0: Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita,
1: yeah,
0: ya, otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah, ya,
0: akan marah seperti,
1: yeah,
0: itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pok. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya? Air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
0: Mungkin ada seperti itu, ya seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
0: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
0: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya namanya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
0: Seperti itu, Mpok Alpa.
1: Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak, ya? Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
0: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mpok ya.
1: Gak.
0: Jadi begini. Kalau saya lihat, khususnya di media ya, Mpok ya. Orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu.
1: Mm-mm.
0: Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam?
1: Mm-mm.
0: Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
1: Yeah.
0: Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun.
1: Oh.
0: Kemudian mereka bisa mencari ikan. Kemudian mereka bisa apa namanya, masuk ke dalam hutan mungkin misalnya mencari madu gitu. Yeah. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
0: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
0: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Ya,
0: kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya, Begitu, Mpok. Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpa.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
0: Betul, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar-benar. Iya betul.
0: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
0: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu, karena
1: alhamdulillah
0: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
0: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
0: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
0: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Okay.
0: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Udah membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
0: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini, Kak Aditya?
0: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok? Itu ada pada unsur manusia itu sendiri. Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Mpok, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap
0: saat
1: ikan.
0: Ya, seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya? Kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya, aman.
1: Aman. Palangkaranya masih ada yang bergabung, silakan, Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Pak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Iya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerenda Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Bunda Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu
1: baik,
2: tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
2: Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya.
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
0: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay.
0: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpo.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warta Pro Obat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya, benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa nggak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
3: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia Latazalu Maujuda.
3: No states, this time.
4: Di sini adalah Aceh.
3: Inway,
5: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
5: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
7: Iya, tunggu.
6: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali. Nih, pakai helmnya. What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di-rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
8: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
6: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
9: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
10: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kita akan ngewangkong atau ngobrol berkaitan dengan museum sebagai ruang pendidikan. Sudah hadir Kepala Museum Geologi, Bapak R.D. Isnu Hajar Sulistiawan, STMT. Bisa nggak dijelaskan terlebih dahulu bagaimana museum memposisikan dirinya itu sebatas tempat penyimpanan sejarah atau mungkin sekarang sudah menjadi ruang pembelajaran yang aktif bagi publik?
1: Museum saat ini sudah bertransformasi menjadi wahana wadah untuk pendidikan, kemudian ruang budaya, sekaligus juga ruang untuk pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Museum dengan koleksi-koleksinya membuat pengunjung berlama-lama dan bisa menikmati edukasi yang ada. Sekarang museum sudah bertransformasi menjadi tempat untuk edukasi, wisata, sekaligus juga untuk interaksi sosial dan juga menjadi wahana bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan kapasitas ekonomi.
0: Tapi setiap pengunjung pasti ada satu pemandunya ya?
1: Di setiap ruangan kita siapkan pemandu, mengantisipasi kalau banyak pendengar masyarakat yang ingin menikmati waktunya sendiri dengan koleksi-koleksi gitu ya. Jadi kita tidak mengganggu, kemudian nanti kalaupun perlu memerlukan bantuan, tapi kita sudah siap.
0: Dalam mengembangkan fungsi edukatifnya dan bagaimana strategi museum untuk mengatasinya?
1: Ya, tantangannya adalah mempertahankan kualitas pelayanan kita tentunya dan membuat supaya masyarakat itu nyaman ada di museum, tetap menarik untuk menjadi media pendidikan dan juga rekreasi. Itu ya tantangan utamanya yang banyak aspek di belakang yang harus kita jaga. Nah, strateginya adalah bahwa kita selalu mengembangkan kapasitas SDM kita sekaligus konsisten untuk menjaga supaya kapasitas SDM kita tidak turun. Di Museum Geologi sudah ada teknologi imersif. Di ruang kebencanaan itu kita bisa memberikan ilustrasi kebencanaan, kemudian juga ada simulator gempa kita, simulator gempa bumi di sini bisa paling tidak 5 mmi kita bisa rasakan di sana. Ada beberapa media, ya ada yang touch screen, ada yang kemudian dengan sandbox, sehingga kita harapkan tidak bosan masyarakat datang sana. Nah, ini salah satu tantangan kita adalah terus meningkatkan kapasitas teknologi juga. Semua pembelajaran geologi ini positif, sehingga kita harapkan masyarakat mengakses itu semua, baik langsung datang ke Museum Geologi maupun mengunjungi website-website kita. Dan tentunya kami akan fasilitasi bagaimana masyarakat supaya bisa tertarik memanfaatkan Museum Geologi, terutama untuk mengambil pembelajaran, berekreasi, berinteraksi secara sosial, dan juga menggunakan museum sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar.

0: para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu bangun di manapun Anda berada, selamat siang menuju sore hari saat ini pukul 15.21 menit dan tentunya Pro Dangdut akan menemani enggak jelang pukul 17 sore nanti dan kebersamaan saya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro Dangdut Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Oh, Jode.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di pukul 16 hingga pukul 18 sore nanti. Kamu dan gue akan ditemani rekan Rasyanti. Terima kasih, saya dulu pamit dulu. Assalamualaikum.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atau dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara, dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya, dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rok 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Jusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang. Dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Rawijaya akan menemani malam hari Anda di hari Jumat 18 September 2026. Sesaat lagi Dendang Nusantara hadir ke ruang dengar Anda dengan sajian tarling, gitar suling. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, drama radio dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan hari ring beting, Wanda Kecapi Kawi akan menghibur Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup rangkaian acara hari ring beting, Pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam.

kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi, aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir

putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu, ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah, ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: ada orang gila. Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaum dangu merompat RI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillahirabbil alamin, wirujeng wengi kasadayana, kumaha wartosna daromang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan, aya dina kasehatan. Nuhun nya. Kaum dangu merompat RI Bandung, saban dinten Sabtu malam Minggu sapertos biasa aya obrolan budaya di merompat RI Bandung. Sing kuring wengi ieu teh nyalira aya Kang Darto, disebut nanti nyawannya seueur nami nanti ya Aka Wadarto. Seueur ya bukan wacing suantan mana Kang Darto?
2: Cek.
1: Ya. Wadarto, kumadamang Wadarto sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: nuhun ya. Kersa sumping ka Propat RR Bandung ya. Amang kadi alhamdulillah.
2: Najan hujanan.
1: Rumpaheun. Rumpaheun teh eta anu sok di angge
2: tarumpah.
1: Eh tamat tarumpahnya.
2: Anu sok ditiup tarompet.
1: Tarompet. Aduh, wadadan atuh napi ieu teh nami asli nama sesuai KTP na teh nyaeta Dadan Ramdhani SAK. Sarjana akuntansi tuli janaknya mohon sok sanaos Kang Dadan ieu teh bidang studi nama akuntansi tapi anjeunna mah danama dina seni teaternya Kang Dadan
2: mohon lulusan ISI.
1: ISI naon teh ISI teh?
2: Institut Senapati Indonesia.
1: Ari Senapati teh grup ieu nya, grup teater, kelompok teater anu aya di Bandung. Mohon, seueur pisan nya teater teh?
2: Seueur pisan. Komo di ekskul-ekskul di naon? Komunitas-komunitas ya. Abi oge aya sababaraha hiji lah ngiringan komunitas.
1: Seueur nya. Jadi henteu matu di hiji kelompok teater henteu.
2: Jadi naonnya istilah nama
1: naon
2: carilah ilmu ke kelompok-kelompok lain
1: sugante ke negeri Cina.
2: Oh ulah
1: nya mohon mau tebih ya bukan namanya di teaternya ka nanti bukan kesarian atau profesi oge nya
2: nya
1: ari salahna profesi selain teater naon sadi dinten
2: mah sebagai karyawan
1: ahlan kitu nya
2: di salah sahiji sekolah lah di
1: Bandung. Mohon. Nah, Kang Dadan Darto, umpam disebut. Nah, Kang Wadarto teh nya. Wadarto kitu nya jenten urang ngobrolkeun topik urang teh rada berat ieu teh. Remaja dan teater melestarikan tradisi menyambut masa depan. Aduh.
2: Abot.
1: Mohon Kang Wadarto kumaha teh jenten ieu hayang tumaraseulan kahiji ngeunaan ketertarikan gitu dina dunia teater. Awalna kumaha eta?
2: Awalna mah ti alit sih resep seni mah.
1: Geus pasabaraha ngawitan?
2: SD lah kelas 5 gitu, kelas 5 kelas 6
1: langsung kana teater atau kumaha?
2: Henteu. Pan di daerah lingkungan di rumah teh aya ieu kepungkur mah aya sanggar tari.
1: Linggi di mana
2: ti main? Di Bomatoha.
1: Oh, masih kan di dunia ini.
2: Masih aya
1: di dunia. Jadi ruang lingkup apa namanya masyarakat di dunia?
2: Masyarakat di dunia aya sanggar tari di dunia teh teras aya biasanya 17 Agustusan.
1: Oh, rame gitu. Nanti di dunia.
2: Rame nanti di dunia. Oh. Jadi sanggar tari teh ngayakeun murang kali hayu urang gondang gini
1: gondang apa nya gondang gondang telinga
2: gondang
1: nya jantan seueur nya jadinya teh komunitas
2: seni gondang teras rampak kendang abi ngawitan ngendang teh abi jeung kendang teh gedean kene kendang.
1: Jadi harita leres nuju alit kene gitu nya urang kali kene nya
2: tadi dinya terus dance oke, okay, terpercaya abi
1: kantos
2: ngedance.
1: Mohon sanatnya.
2: Oh iya abi, wah pokoknya mah penari latar lah. Terus gitu. Ngeband oke, okay, tah di teater mah abi pas SMA atau oke okay, pada lulus SMA di sekolah abi teh namanya ayah teater.
1: Giringan gitu. Tidinya. Jadi terlibat teater namun di SMA.
2: SMA.
1: Justru. Jadi menemukan apa namanya istilah nama sajian teater teh di SMA.
2: Nah, karena di teater teh segala seni, unsur seni teh aya di dinya.
1: Kumohon. Nah, buat milih teater sementara kan aya kesenian nu sanesna.
2: Namanya karena resep
1: meureunnya. Resepnya
2: Kajina resep seni kaduana, karena di teater ada beberapa unsur seni nu aya didinya, aya musik, aya acting khususna gitu, aya seni rupana oge.
1: Seni rupana.
2: Jadi resepnya
1: segala aya gitu
2: ya. Segala aya.
1: Dina teater mah ya. Di
2: teater mah segala unsur seni aya didinya.
1: Oh gitu. Jadi awalna ketertarikan teh didinya.
2: Didinya.
1: Teras kumaha maju deui teras kana naon namana teh di seni teater oge kan kana ieu oge nya kana naon namana teh
2: mancing
1: sanes mancing tina teater oge kana naon teh ngadamel naon teh juga proper
2: teh ya, gitu nya jadinya ngawitan mah tino lebih ke acting we gitu jadi pemain gitu jadi ya pemain kadek-kadek kena tertarik bisa kayak artistik napa
1: artistik
2: ya artistikan gitu kada mal properti kada mal setting mulai tidinya anclup
1: gitu.
2: Terus aya musikna iringan musik gitu lebih ke alat tabuh lah gitu
1: nya gitu nya mohon tah numutkeun Kang Dadan ngamandang Kang Dadan kumaha teater teh jenten nu disebut teater teh kumaha Kang Dadan.
2: Teater apa sebenarnya di alam dalam artian kata teater mah naon namina teh gedung pertunjukan gitu tapi
1: jadi
2: di dalam
1: nama tempatnya
2: nama tempatnya gitu tapi di dalamnya ada seni pertunjukan misalkan drama ya tari aya musik apapun yang ditonton ada sajian ada penonton itu disebut teater
1: gitu. Jadi kelebet eta
2: iya seperti itu.
1: Oh, gitu. Yang kan saha teh belajar di saha harita teh? Kan lu kana teater pisan.
2: Abi di SMA teh aya pun guru teh aya aya tilu kapung guru mah. Nepi kayana ge tilu tetep. Kang Rosid aya abi
1: gini. Oh iya.
2: Anjeunna teh seniman budayawan.
1: Leres.
2: Kabupaten Bandung,
1: mun
2: deui lah orang
1: mohon,
2: Bandung, Jawa Barat mah. Anjeunna oge salah sawios wartawan senior di Kota Bandung oge tah anjeunna guru abi pisan mah jeung Kang Wahyu, Wahyu Kelana. Pelatih khusus pelatih abi mah aya Abah Ule.
1: Abah Ule ekek. Orang lancar ekeknya
2: mohon. Eta guru abi pisan.
1: Oh, mohon. Tah. Pas di teater merankeun naon mungkul Kang?
2: Abi mimiti mah aya mimiti manggung teh.
1: Cenah nu digebugan cenah nu pertama teh
2: nya. Eta mah puguh da abi mah.
1: Merana naon da merana naon?
2: Ngawitan abi main teh pertama mah karena di lingkungan eskul kadang aya dramatisasi puisi aya musikalisasi puisi heula jadi ngajeprut lah istilah namanya jadi aya puisi nu di dramatisasina aya pembacaan puisi bari aya divisualkeun
1: gitu. Oh gitu
2: jadi naon we pas ngawitan abi merankeun hiji di drama mah hiji carita mah pas 2004 aya kabayan langlang zaman.
1: Oh, sebagai saha?
2: Sebagai abis sebagai Ki Panjak.
1: Oh, Ki Panjak.
2: Ki Panjak teh siga ieulah. Naon pemuka carita.
1: Gitu. Narator.
2: Siga narator.
1: Tah kitu nya.
2: Mun di ayeuna mah di siga longser gitu.
1: Oh.
2: Pan aya Ki Panjak
1: geuning. Ya, ya, ya,
2: pemuka carita.
1: Pemuka caritanya.
2: Terus misalkan aya si carita eta teh mengpar misalkan
1: anu ngaguluyurkeun berarti nya
2: nya ngaguluyurkeun mun pemain lain misalkan keluar jalur carita ye tak ku abi dilereskeun
1: eta berarti lebetnya karena saya seni teater kuat tradisi
2: drama,
1: ya drama, drama drama kene
2: sarasna upami udah ada yang berupa naskah mah jika ayana drama-drama ayana mah udah sebenarnya modern cuman bahasanya aja ya,
1: bahasa dipergunakan bahasa Sunda lokal gitu.
2: Kadang ada misalkan oh iya drama tradisi misalkan padahal kan karena bahasana misalkan bahasa Sunda sebenarnya teater-teater aya namanya modern
1: salebetna modern, modern kategorina nya
2: kategorina mun tradisional mah siga ubruk misalkan calung terus longser
1: longser anu ngabentenkeun naon dina naskah gitu atawa
2: napa ya aya namah kan aya kapukur siga longser mah kan karena anu pemain-pemainnya teh naonnya segala unsur eta pemain lah sih ya gitu loh upami lebih ke drama nama teater nama karena aya udah ada naskah
1: gitu.
2: Ada ilmu-ilmu dari sarapan dari barat
1: gitu. Mohon
2: jadi siga aya teknik blocking, pemeranan seperti apa, aya artistikna, gitulah, setting dan lain sebagainya.
1: Oh gitu, geningannya tah ayeuna numutkeun Wadarto tahnya ayeuna jadi peran teater kanggo remaja gitu di era modern ayeuna kumaha Kang Darto?
2: Sebenarnya ayeuna sangat khususnya di Bandungnya, khususnya di Bandung banyak pisan ayeuna festival-festival teater tingkat remaja. Aya nu berbahasa Sunda, aya nu berbahasa Indonesia, aya oge genre artinya drama musikal lah gitu. Di sana ada unsur musiknya, kita ya libretto na siga ieu lah mun urang mah siga mun di luar negeri mah naonnya?
1: Opera.
2: Gitu. Nah, itu lebih ieu. Jadi teater bagi ayeuna jeung peminat lagi banyak oge
1: gitu. Teater modern eta
2: teh. Gitu
1: nya.
2: Jeung anehna teh ya. Di setiap school itu naha nu banyak na teh perempuan, istri dominan teh teh.
1: Kunaon nya?
2: Ya mungkin karena naon nya? Pan ai teater mah tilu prosesna.
1: Iya.
2: Harus berproses aya olah tubuh, aya olah vokal, aya olah sukma, kadang kadang si kumanya ai istri mah leukeun kitu ai lalaki mah sok ai hoream geuning
1: tah eta nya kaelehkeun ku hoream nya
2: kadang tinu beberapa komunitas ekskul kebanyakan perempuan
1: eta jadi minat nanti ku kaum perempuan nya justru malahnya gitu. Diminati nantinya
2: tapi nya kadang aya oge tertarik misalkan gitu jadi teater mah kudu nu bener-bener orang nu mau berproses
1: kejiwaan no gitu nya nah, prosesna gitu nya
2: prosesna karena prosesnya sangat tidak mudah
1: cik pengalaman kumaha lamun misalkan ngagarap hiji teater gitu eta teh meryogikeun waktu sabaraha lami Kang Darto
2: biasana mah upami tinu ngagarap hiji garapan misalnya hiji naskah eta lumrah nama lain lumrahnya biasa nama karena ilah kan
1: prosesnya
2: prosesnya kan kedah ayah reading heula ye bedah naskah heula misalkan bedah naskah ye bedah naskah kaduana udah bedah naskah terus reading jadi nyobaan hiji-hiji maca misalkan bari tak udah reading casting udah casting ngancokkeun misalkan tak ieu si A jadi si A misalkan si
1: jadi B, pemilihan
2: karakter. Jadi reading eta teh jang menentukan oh isi ieu cocokna jang ieu ye gitu kan. Pan eta teh teu sakedap. Reading oge misalkan aya 5 orang pan diputer
1: kana teh. Oh diacak
2: heula ieu jadi si ieu heula.
1: Misalkan seorang aktor teh berarti meureunan ka dicobian oge sababaraha karakternya.
2: Ya sababaraha karakter. Tapan teu sehari dua hari kadang seminggu misalkan
1: gitunya
2: pas terus casting tino casting teh pan kudu ngapalkeun tetep udah gitu. Casting sok apalkeun baru casting terus blocking gitu
1: prosesnya
2: teh udah blocking ya geus blocking kadang tetep baca naskah gitu aja udah teater mah drama khususnya misalkan mimiti reading nepi ka main naskah mah tong lepas sebenarnya mah gitu karena selama masih proses masih main itu masih proses gitu disudahinya satu pertunjukan itu jika udah beres dan kartan call tak eta geus beres misalkan gitu jadi selama masih main mah misalkan ayeuna hari H yeuh main yeuh terus berproses eta seperti itu karena kan kita harus ngapalkeun kudu live oge gitu kan aja.
1: Iya.
2: Oke, terus tadinya ada proses untuk bikin properti penyesuaian panggung
1: blocking
2: terus menyesuaikan deui jeung setting
1: gitu ya.
2: Terus jeung musik, terus jeung kostum, pokoknya mah.
1: Terus saya tari
2: nih. Saya tari na
1: mun unsur gerakna
2: minimalna 3 bulan lah proses eta teh.
1: Dina satu garapan teh nya.
2: Idealna.
1: Waduh, ari mayana mah cekap ku sakali nya.
2: Tapi tetap upami sehingga drama yang bernaskah mah gitu modern mah tetap harus ada proses selama eta minimalnya 3 bulan lah.
1: 3 bulan.
2: Untuk mendekati sempurna yang sempurnanya lebih lamanya lebih bagus gitu.
1: Oh gitu. Gitu.
2: Kecuali upami kadang sehingga long share gitu. Kadang ayeuna barudak ayeuna mah sok. Ah, yuk gampang lah long share mah.
1: Gitu. Nah, gampang kan
2: ya jadi. Ya, karena tetap misalkan tinggal improv gitu kan. Tapi menurut abi gitunya nyesal salami iya abdi non
1: proses gitunya
2: proses misalkan sok iya longser anu paling hese cek abi ya anu paling paling hese emang ngalongser
1: paling hese emang ngalongser
2: najan ayana misalkan ah improve ku mau maneh misalkannya secara iya namanya tapi kan tino longser eta mah orang langsung berhadapan dengan pemusik ya, berhadapan dengan sama pemain, berhadapan langsung ejeng penonton,
1: mun
2: orang kermain misalkan, ayah nunggu alokan we penonton, mun orang tidak bisa ngajawab, mun orang tidak bisa ngajawab, paeh tay orang tidak main
1: tay, gitu, jadi terberhasil lah istilah namanya,
2: ya sih gitu lah, jadi urang mah tino ngalongser mah kudu mau makan hiji carita tapi orang kudu relate oke gitu orang kudu apal nau sih carita lu
1: kerelate bakal di
2: iya dimasukkan gitu. Kan cerita tapi berhubungan dengan cerita iya relate kejadian-kejadian nu aya di sabudeureun
1: upami diukur tina non teh istilahnya pertunjukan bobot pertunjukan mana nu sesah antawis longser atau napi drama gitu atau napi yang disebut teater modern teh anu aya naskahan
2: nah upami bobot mah mungkin tinu sarerea ge tinu prosesna meureun prosesna ada kekurangan kelebihannya misalkan tinu longser mah urang misalkan mun teu apal naskah tinggal improv misalkan tapi upami udah ada berupa naskah, orang kudu patuh naskah, gitu. Dialog itu jangan dirubah sendiri, gitu. Karena untuk satunya satu kita kalau kita misalkan ada dialog ya kita salah aja misalkan salah weh bakal ngarubah cerita, gitu.
1: Tekengin ditambihan, tekengin digirangan, gitunya.
2: Kajena eta, kaduana. Upami ada yang berupa naskah, itu kan anu ngaji naskah teh atuh jeung kumikir. Asal-asalan.
1: Iya.
2: Eta kitu karunya kan gaduh naskah.
1: Dah gitu. Jadi pentingna reading.
2: Reading.
1: Nya ngapalkeun segala rupina. Jadi prosesnya beneran reading heula nya ngapalkeun heula. Ngarah apal oge karakter naon caritana gitu nya menjiwai teh. Oh gitu.
2: Nu enak mah misalkan ngagarap hiji naskah nu masih aya penulisna.
1: Oh gitu.
2: Ya, jadi orang biasa langsung naros ke
1: dia. Komunikasinya
2: ya masih nanti
1: sejarah. Kahoyongna kumaha sisa-sisa atau eusina naon gitu nya.
2: Jadi orang sebagai penggarap bisa konsultasi oge.
1: Jadi aya berarti aya pengalaman di mana naskahna justru nu ngadamel karyana tos teu aya.
2: Tah, aya sumber oge.
1: Naskah hudul gitu nya, naskah lama gitu nya.
2: Itu urang kudu bener-bener mengerti naon sih maksud cerita ieu teh.
1: Pendalaman
2: deui urang bedah deui secara diskusi deui
1: gitu. Terus
2: aya selaku anu lebih senior ti urang misalkan jang ngobrol.
1: Mohon.
2: Ieu anu pernah misalkan aya anu pernah ngagarap cerita anu sama, ya urang nanya misalkan iya kumasih nah konsepna misalkan mun konsepsi bawain konsep seperti ini asup teh gitu jadi kan itu banyak jadi di proses teater mah kadang aya diskusi
1: gitu, untuk
2: meluruskan konsep misalkan sih gitu jadi pemahaman cerita nu aya di naskah
1: eta kan hubungannya jeung carita masana di ngagambarkeun masana teh kumaha nya
2: karena eta harus berhubungan misalkan orang erek konsep modern ya misalkan semuanya teh harus ngajalur tinu pembawaanna misalkan tinu kostumna tinu make up tinu setting dan artistikna
1: gitu sama
2: misalkan ayeuna settingna tahun 80-an tah tilu baju, kostum, jeung artistik ruang teh kudu 80. Berat teh eta gitu modern realis lah, lebih ke realismenya,
1: realis. Kada sesuai sareng keadaan nya kitu nya ngagambarkeun kumaha.
2: Kadang tilu untuk mengatasi jir misalkan hese realisme kudu ngebangun imah di panggung misalkan.
1: Gitu.
2: Bisa oge misalkan karena realis tapi simbol gitu setting nanti gitu untuk menyimbolkan
1: Eta tahun sabaraha
2: nya. Sabaraha teh naon sih gitu.
1: Ngudang idiom-idiom nu aya nya di tahun eta ya, misalkan. Eta gitu.
2: Contohna tinu teko lah
1: gitu. Ya, misalkan dina teko nya ngagambarkeun tahun sabaraha sabarahana
2: gitu, pasti setiap tahun aya ciri khas. Mun tinu baju mah misalkan 80 full color misalkan, 70 mah cut bray.
1: Oh, cut bray. Tahun 70-an pasti oh, gitu kan. Kagambar
2: nya gua eta. Kagambar teh misalkan 80 ka dia naon misalkan.
1: Tah gitu geningannya. Wadarto kumaha nyaimbangkeun aktivitas sadidinten sareng kegiatan teater kumaha salami ieu kumaha?
2: Kadang upami sadidinten mah pami damel mah nyati anjing-anjing dugi ka santan. Kadang upami nuju libur, latihan. Enak upami ngalatih barudak oge nya di luar jam sekolah gitu, tapi kegiatan di luarnya sore kawangi paling gitu.
1: Ya, berarti lebih sering malamnya.
2: Ya, upami
1: proses latihannya. Yang
2: kelompok-kelompok nu di umum mah pasti di sore ka malam.
1: Oh gitu ya. Sering bersama dengan siapa saja nih yang notabene memang seorang apa namanya istilah aktor, artinya punya pendidikan di bidang itu atau napi bebas sareng umum gitu biasana dina kelompok teh.
2: Oh, hiji aya eskul gitu aja. Ya terabi nyalira lah gitu nya nu ti ngawitan eta kadua jeung anu anak barudak ISBI
1: anu punya. Iya, nya maksudna teh latar belakang pendidikan
2: kadinya. Terus aya nu umum pisan mah aya abi sering mah jeung Teater Sunda Kiwari.
1: Wah, eta TSK nya.
2: TSK.
1: Anu sering ngadamel naon istilahna? Festival hajanya.
2: Festival teater drama bahasa Sunda.
1: Oh, aduh. Ieu naon teh mintonkeun para patandang gitu nya dipilih.
2: Eta sajawa barat.
1: Sajawa barat itu nya. Tah, lamun misalkan aya istilahna Pasanggiri kitu, suur eta teh nu ngiringan.
2: Jeur pisan. Kampukur aya anu umum kitu atanapi nu pelajar. Aya dua kategori.
1: Oh, eta
2: Sunda Kiwari mah. Jadi misalkan tahun ayeuna umum ya. Tahun payun pelajar rugi ka ayat 70 peserta gitu seminggu atau dua minggu sebulan full
1: tentunya satu pertunjukan teh seberapa lama ya teh durasina
2: sajam
1: satu jam dina etanya sapa tandang
2: ya sapa tandang sajam sadinten kadang tilu patandang
1: waduh gitu. Kabayangnya berarti 70 jam atuh.
2: Ya, 70 jam, 70 kelompok deui. Bisa lebih di saminggu teh 2 minggu kadang sabulan.
1: Kitu-kitunya. Mohon tah. Ayeuna mah cobi ka Wadarto deui ieu mah masalah nonomina teh pengalaman salami ieu kitu nya dina pementasan teater teh pengalaman-pengalaman anu menarik Wadarto kumaha teh?
2: Pengalaman anu menarik mah kadang namanya lamun ayeuna pas geus ngapalkeun ya. Geus ngapalkeun. Wah, geus apal pisan eta
1: teh. Tah eta.
2: Apal geus
1: wah. Siap
2: geus ya. Siap geus ready pas prung
1: kumaha
2: pas nah. Tengah jalan jauh poho gitu. Jaman mikir adegan serius sok. Kabayang teh. Kadang aya anu tiasa naonnya diimprovkeun aya upami poho pisan kadang kalewat sahalaman
1: alas ya. Jadi motong anu lain oge nya aktor atau anu lain
2: tata pentingna misalkan setiap aktor kudu apa dialog batur teh kitu.
1: Oh gitu, jadi sugan teh dialog sendiri we
2: gitu. Justru gitu. Tinu sanaskah misalkan aya 5 toko
1: nya
2: urang barangkeun A kudu apa nu B C D F G na.
1: Waduh, berarti hafalannya kudu kuat ya?
2: Kudu kuat. Tapi gitu. Kan kuat pisan hafalannya.
1: Kuat naon.
2: Kuat kapoho.
1: Kuat kapoho. Jika
2: gitu kadang pas abi hilap ya pas lawan main ge sarua jol ngatog teh. Alah ya
1: ka mana?
2: Ka mana kudu ka mana?
1: Doeng ya dina panggung kumaha ta eta antisipasina kumaha ta eta?
2: Nah, antisipasina nya si lawan main kudu ngeuh oge gitu.
1: Apalnya.
2: Apal misalkan oh ieu poho ieu kuduna dialog ieu lanjutkeun we misalkan gitu. Tinu upami anu pake naskah apa gitu nya. Jadi kenapa kudu bener-bener apal teh?
1: Oh.
2: Gitu. Jadi mun urang poho bisa kacau ka ditu na teh upami yeah, lawan yeah. Main misalkan
1: teu apal oge
2: misalkan sih gitu kadangnya kayak nakeun sok banyak anu ngagampangkeun seperti hal-hal seperti itu teh tapi upami dinolong share mah ya misalkan mun urang poho sok bari najannya oge bari heureuy heuh matana latihan teh tuh datang
1: gitu
2: ayo latihan mu
1: nya
2: tah padahal bener poho gitu konsep tapi kan berarti apal
1: tapi balik deui
2: kadanya
1: jadi eta patokanna upami longser mah patokanna kedah apal alurnya mungkul kitu nya caritana bakal pi ka mana
2: gitu kan tidak longser mah kabana misalkan tapi akhirnya balik deui ka dinya
1: eta teh salah sawios tangtangana sebagai aktornya
2: sebagai aktor
1: eta gitu tah ari aktor makan langsung di na panggung kitunya ari sutradara mah biasana cicing maksudna teh pada proses berenannya
2: ya tah tugas sutradara mah jadi di awal jadi yang harus kuat ek carita ek dibawa ka mana ye kahayangna tokohna siga kumaha ye pangkarakterna misalkan apakah carita eta erek utuh atau si hiji carita eta erek di bongkar atau kumaha
1: istilahnya dibongkarnya di utak-atik gitu ya
2: di utak-atik apakah erek diadaptasi caritana misalkan atau erek di kumaha eta kudu kuat karena sutradara itu menentukan misalkan konsep garapan konsep musik konsep artistik itu harus sama sejalan sehingga gitu sutradara tapi tugas sutradara mah tilu awal misalkan nepi ka pas main mah itu panggung milik aktor. Erek salah, erek bener.
1: Kumaha petot penyona anger jadinya kumaha aktor yang
2: ya, salahnya. Gitu akhirnya mah.
1: Betul
2: gitu.
1: Betul. Jadi, tapi beureunan ai sutradara mah nyaeta kalungguhanna nyaeta bertanggung jawab keseluruhannya dina proses sampai dengan akhirna oge nya.
2: Kadang kieu misalkan mun garapan goreng ya. Misalnya salah sutradara
1: gitu berat geningannya di sutradara ya Ali Wadarto sabera kali teh jadi sutradara Wadarto dietang
2: alah sabarahanya
1: lumayan ya
2: lumayanlah dah ngawitan abi naon dipercanten ngagarap teh nya garapan alit-alit lah
1: ya
2: si garapan si di eskul eta dalam mesej puisi gitu di 2004-an lah
1: 2004. Nah ieu mah bocoran komdangu cenah Kang Darto teh tos sabeura kali janten pinunjul ka hiji sutradara tingkat nasional cenahnya aduh alhamdulillah ya
2: eta ge gimana diajakan ku ieu ya naros
1: nya kitu nya wadah teh eta kesempatan naon eta acara naon
2: eta teh kapukur teh ngawitan teh 2014 nya
1: kelepat mah duka abi mah teterang
2: apan ngiring pengiring
1: ya gitu ya. Jadi naon acara naon
2: acara ieu RT festival pertunjukan rakyat
1: gitu
2: anu di lungguhanku Cang Diskominfo
1: itu
2: Jawa Baratnya
1: Prakarsai
2: ku Diskominfo itu festival
1: muhun acara kementerian teh
2: kementerian
1: informatika Kominfo nya Republik Indonesia
2: muhun kawitan nya 2014 eta teh
1: 2014
2: pas ka Padang teh gedenya anu terus, masakan Padang kada di
1: Bandung gitu nya padahal tuh
2: kawitan
1: nah lamun ditaros ayeuna di nonton di nonton di orang milih gitu antara aktor penata artistik sareng sutradara nu mana tah Wadarto mending ka mana gitu Wadarto milih ka mana
2: ka mananya jadi aktor resep ngagarap resep ngartistikan osok
1: gitu.
2: Jadi
1: itu
2: ayeuna mah meureun kadang nya resep ngagarap gitu urang jadi ide-ide urang teh jadi ka salurkeun
1: nya
2: kadang abi oge ngagarap ongko, ngartisikan ongko,
1: aktoran ongko, ongko. Tiasa gitu nya.
2: Ya,
1: proses nama tiasa double gitu. Gitu. Dina pementasannya tiasa kemana-mana gitu.
2: Tapi kaayeunakeun mah kadang upami jadi pemain mah habis sok milih anu sakedik we di dialogna.
1: Kunaon karena faktor U?
2: Faktor U boleh. Coba capek.
1: Iya. Tapi memang ieu ngabuktikeun, ngabuktoskeun yen dina teater teh urang teh kedah fokusnya.
2: Leres.
1: Konsentrasi.
2: Konsentrasi. Jadi ulah kaganggu tinu proses misalkan upami. Jadi sih Gabi kadang Ayeuna mun aya nu ngajak garapan misalnya. Abi tiasa aduh orang waktuna teu bisa hampura misalnya. Tapi upami hayu bisa mun melatihana sore misalkan.
1: Oh gitu.
2: Ya karena kurasa kumaha nya jadi
1: paju we nya.
2: Paju we sacapek kumaha ge nya pasti.
1: Ta eta nya. Bisa disebut hobi, hobi atau jiwa ya, gitu
2: mungkin mohonnya hobi. Jiwaku adalah teater.
1: Tapi memangnya orang-orang teaternya tadi yang disebutkan ku Kang Darto memangnya kadang-kadang nonte terkenal waktunya.
2: Mohon
1: gitu, dalam proses.
2: Di dalam prosesnya ada ai kadang di teater bat cekap ku sejam 2 jam. Kadang ayo latihan misalkan 2 jam. Jadi nate 8 jam.
1: Oh, gitu nya.
2: Ya, siap siga ngawitan we abi misalkan. Itu teh anu pas mesin waktu itu hampir ke 7 sasi eta prosesnya.
1: Prosesnya 7 sasi.
2: Karena dulu mah eta pas anu kabayang-layang zaman dan mesin waktu eta itu teh durasi mainna teh 3 jam.
1: Aduh, itu 3 jam.
2: Jeung naskah-naskah dulu mah nan pertunjukan-pertunjukan drama dulu mah emang durasinya sangat panjang. Itu kadang aya nu 3 jam, kadang aya nu dugi ka 6 jam, aya jadi 2 sesi. Aya nama jeung bentana meureun. Dulu mah emang penikmat drama teh bener-bener gitu kan. Arek 6 jam eta 3 jamnya. Mantang we.
1: Tonton
2: nya. Karma eueuh gadget baheula mah.
1: Ta eta meureunnya. Pangaruhan oge nya.
2: Aya nama misalkan komo remaja aya nama kan aya non aya TikTok aya naon sebagainya yeah. Aya medsos gitu. Kadang keur main oge misalkan penonton teh kadon nyali HP
1: ta, we
2: siga kitu
1: secara ka Wadarto upami kitu janten kumaha teh jadi berarti karena etika oge nya
2: ya laras karena aya nama naonnya mungkin anu bener-bener suka teater mah tidak akan keganggu oleh gadget.
1: Moal ka distrek ku
2: gadget.
1: Jadi enggak aja lah misalkan aya tontonan di payun ditonton ya.
2: Ditonton.
1: Pareuman we
2: nonton. Nah, handphone mah pareuman we nontonnya fokus misalkan. Jeung aya nama kanu durasi durasi pertunjukan teh paling lama aya nama paling 2 jam, sajam setengah gitu.
1: Oh, eta teh nu paling lami 2 jam.
2: Nah, paling lami aya nama gitu.
1: 2 jam.
2: Rata-rata aya nama fokus titik fokus si penonton teh paling sajam.
1: Tapi teu aya nu dugikeun ka mondok nya.
2: Teu aya, palingnya ieu we nu ngadamel artistik ta mondok moek.
1: Teu maksudna teh. Nya nontonna dugikeun ka sapeuting jeput teu aya
2: nya. Teu aya nya. Kecuali wayang.
1: Oh iya. Oh kitu nya. Aduh, gitu. Luar biasa geuningan pengalaman teh nya. Tah kitu. Naon atuh ayeuna anu karos ku Wadarto gitunya berobihan-berobihan ya paling tidak nonte yang dihadapi dengan teater sekarang gitu tah Wadarto
2: ya paling enak mati nu naunya dari treatment latihan barudak misalnya karena enak barudak enak namanya kagak ngukur naun kegiatan-kegiatan sehingga komo mungges nyekel gadget ya alah gitu kan treatmentnya seperti apa enak perubahan-perubahan itu ayo dulu kan ya karena proses teater mah nya lebih harus fokus weh gitu geus eta gitu kan siga gitu. Treatmentna seperti apa ya? Jadi aya nama kadang dibawa gembira gitu di latihan teh
1: gitu. Ngahajanya gitu
2: nya. Lebih ngahaja dari treatment tinu olah vokal apaan bahu lama kumaha gitu aya nama lebih ke permainan, lebih ke nyanyi, misalkan bari nyanyi, olah tubuhna bari kumaha
1: gitu. Dicocokeun sareng karakter ayeuna gitu barudakna nya.
2: Kadang aika punggur mah kadang capek seutik misalkan ah tuluykeun we ayeuna mah capek seutik istirahat gitu
1: kan seur istirahat nanya
2: sia
1: kitu eta teh ngamangaruhan teu kana kualitas engke dina
2: pamentasan
1: oh kitu
2: karena anu menentukan hasil mah kan tilu proses
1: jadi proses tidak mengkhianati hasilnya
2: ya tah eta pisan
1: gitu
2: jadi mun upami hayang alus misalkan pertunjukan nya proses we aluskeun. Proses we seriuskeun
1: gitu. Bisa tidak dengan metode yang lama begitu ayeuna. Metode latihan yang lama sehingga si para aktor teh struggle gitu juga harita gitu gitu.
2: Ya.
1: Ada to.
2: Sebenarnya bisa, cuman orang treatmentnya seperti apa kabarudakna.
1: Oh. Iya. Ya, sutradara itu tugasna
2: nya. Nya, sutradara tugasna misalkan ayeuna kapungkur mah siga abi ya. Upami latihan teh bener teh wah edan pisan saudara teh
1: gitu. Carekan
2: gitu. Carekan yeuna bari kumaha gitu. Nyakala manu ge ku abi misalkan mun hararese aktor teh misalkan kudu ayeuna pan naonnya maksudna teh pundungan lah istilahna oh. Gitu. Munana mah mun geus dicarekan sakali teh terus
1: dicarekan dua kali.
2: Dicarekan dua kali, tiga kali. Jol eueuh weh misalkan oh. Siga kitu.
1: Tong pundungan berarti nya aktor mah.
2: Aktor mah tong pundungan atuh. Jadi aya istilah kieu. Sutradara boleh mati, aktor jangan.
1: Oh, sutradara boleh mati, aktor jangan.
2: Ya, ini sih kayak kia misalkan. Ini proses latihan aja. Misalkan abi sutradaraan. Pas main misalkan, sutradara meninggal misalkan. Kan pertunjukan kudu langsung.
1: Oh, etanya.
2: Gitu.
1: Sutradara mah tiasa gentos.
2: Iya. Sutradara mah pas geus beres, misalkan pas era pertunjukan misalkan. Sutradara eueuh ge balik deui mah nyak. Udah geus beres gitu.
1: Oh.
2: Jalan we,
1: wes saudara. Iya.
2: Karena gitu, eta mah geus balik jadi aktor.
1: Oh, oke, okay. Jadi keaktoran teh pentingnya.
2: Penting sangat penting.
1: Nah, lamun misalkan Sur Wadarto nyalira ya, manfaat kanggo ka sadidinten ta misalkan dina kahirupan urang. Ayeuna teater tiasa dilarapkeun dina kahirupan gitu.
2: Nah, jadi di teater teh ada treatment pembelajaran urang bisa pan karena di drama mah urang menjadi orang lainnya gitu. Jadi urang bisa misalkan belajar tinu tokoh eta. Dinu hiji tinu carita misalkeunnya. Misalkan pan ada pesan moralna dinu carita eta teh tokoh-tokoh eta teh. Jadi oh lamun kadang hiji carita eta berdasarkan dari kisah nyata misalkannya. Jadi mun urang orang sigak gitu misalkan akhirnya bakal kieu ye. Jadi pan orang pembelajaran tidinya oh orang mun kieu jadi bisa non menempatkan diri oh orang mun misalkan ambek emosian jadi teh emosian. Jadinya kan aya treatment aya latihan olah rasa oge okay, di teater.
1: Gitu
2: orang bisa ngambek bisa sedih tapi orang bisa netralisirkan diri
1: gitu. Oh gitu. Ya, gitu. Ya istilah nama berdenan ngembangkan dirinya, nah, numbuhkan karakter di nah, diri gitu nah, sebagai aktornya. Atau berdenan istilah nama berdenan mengkaji diri, ngaji diri gitu.
2: Nah, eta kadinya.
1: Oh gitu.
2: Jadi orang bisa ada pelajaran psikologi oge. Okay,
1: betul gitu. Betul
2: orang
1: betul.
2: Kadang mun ngobrol jeung batur teh jadi secara tidak langsung bisa apal karakter orang gitu.
1: Oh gitu?
2: Gitu.
1: Oh.
2: Si Gabi misalkan yang Abeni ngobrol kieu, Abi biasa nebak bahwa Abeni nuju lapar.
1: Oh gitu dari gestur gitu.
2: Ya, dari gestur.
1: Belajar gestur.
2: Gitu, belajar gestur. Jadi karena ada observasi oge gitu kan. Oh. Misalkan orang memerankan misalkan jadi tukang beca pan orang kudu bener-bener siga tukang beca.
1: Iya, dina tinu pakaian,
2: tinu cara naon?
1: Ngayuh.
2: Ngayuh becana. Oh. Mun urang misalkan jadi tukang kurupuk nu ditanggung urang kudu bisa nanggungna.
1: Kudu misalkan. Bisa ngajian kurupukna.
2: Nah, bisa ngajian kurupuk. Jadi urang bisa ngarampa. Oh, kieu gini teu ngeunah jadi
1: nya. Jadi observasi teh nya
2: tadi. Observasi nah, jadi urang bisa lebih mengkaji diri.
1: Riset kitu nya.
2: Riset.
1: Pernah Wadarto naon nusasah pernah riset heula gitu ngahaja sebagai naon harita.
2: Nah, karena di teater abi ya di Senapatinya kadang tiap tahun aya nyandakeun kisah-kisah sahabat Rasul ya.
1: Tah eta
2: kasidah cinta teh di setiap bulan puasa.
1: Nah,
2: gitu. Ayeuna dirinya kan aya tokoh siga Umar bin Khattab. Misalkan aya Ammar bin Yasir, aya tokoh Umayyah bin Khalaf dunungan Bilal, aya nu jadi Bilal, aya nu jadi Wahsy misalkan. Pan eta tokoh-tokoh anu emang di zaman Rasul ayana.
1: Iya.
2: Tapi orang bisa observasi eta
1: tah ka mana nya tah?
2: Ngaliwatan misalkan filmna
1: misalkan anu tos aya.
2: Anu tos aya filmna. Terus tinu filmna oge kadang ada beberapa versi kan.
1: Oh.
2: Ada beberapa pemain.
1: Eta versi eta teh meureunan kumaha kamandang ti sutradarana nya.
2: Nah, kaji
1: persepsi manehanana
2: kumaha. Kadua karena kisah-kisah Rasul banyak sahabat-sahabat Rasul misalkan Umar bin Khattab, ya, non
1: Bilal bin Rabah.
2: Eta pan aya di nutareh Islam.
1: Oh. Gitu kan, jadi ngudagna kadinya eta.
2: Ngudagna kadinya.
1: Tapi sagawai teh sagawayah nya.
2: Nya ta eta.
1: Gitu. Misalkan jiga naon namina teh anu panglima perang teh
2: Hamzah.
1: Hamzah kitunya kumaha ya. Gagahna?
2: Kumaha gagahna, kumaha misalkan
1: tegasna.
2: Tegasna.
1: Mohon.
2: Kumaha dipikasieun aku kaum
1: Batur,
2: Quraisy. Ya. Quraisy misalkan siga Umar bin Khattab cenah pan saacan Islama serta telengas kumaha gitu
1: pas telengas nanti kedahnyaan gitu nya
2: gitu sih gitu kumaha sih misalkan pendidinya sok aya istilahnya ada keterangan bahwa Umar teh seperti ini orangnya kadang aya naonnya maksudnya
1: muntingi bana riwayat atau
2: riwayat kita gitu. Orang kudu lebih
1: jelas secara enggak langsung jadi ngapalkan iya nya non teh hadis
2: riwayat
1: ya, jadi atau mungkin keterangan-keterangan di ulama
2: gitu. Jadi untuk nanti kita jadi asal tinu henteu abi terang jadi
1: iya kan jika kurang hafal nama-nama sahabat betul. Nabi oge kan ya. Dengan ini bisa di apa ya dicari gitu informasi
2: gitu.
1: Wah penting berarti nya teater teh
2: sangat penting.
1: Sangat penting.
2: Jadi pembelajaran ya. Hidup oge sih.
1: Ohon. Ya kiwari kumaha atuh kiwari masih kene seueur aktor-aktor gitu atau minat-minat karena teater ieu ayeuna?
2: Ayeuna seueur oge ayeuna.
1: Teu kirang lah nya
2: aya. Ya, teu kirang aya mah karena di setiap sekolah aya mah aya ekskulna teater.
1: Tah kitu nya. Eta beureunan anu
2: lebih banyak justru ayeuna mah.
1: Oh,
2: lebih bermunculannya bermunculan setiap sekolah pasti aya teater.
1: Oh, kitu. Wah, jadi seueur komunitasna nya. Teater teh lamun dihijikeun lumayan nya.
2: Nya.
1: Mantap.
2: Dino ieu nu Agustus ta aya festival kan. Ada musikal eta sajawa barat aya 25 peserta. Kelompok teater khususnya di eskulnya SMA gitu.
1: Oh, mohon. Aina mah lebih ke Wadarto ya, Wadarto. Benar. Ya, proses teater di kawit SMA nya nu puguh mah tadi sebatkeun nya, dugikeun ka ayeuna. Nah, kinten-kinten naon anu penginten merubah karakter, anu merubah naon teh cara hidup, cara pandang Wadarto dina kehirupan nah kitu tah.
2: Ya paling naonnya jadi ku teater urang jadi loba dulur.
1: Nah, babarayaan
2: gitu ya. Babarayaan gitu kan jeung sawae misalkan di dunia teater pasti teu hese gitu. Urang misalkan karena aya satu komunitas misal urang mun ka Tasik aya kelompok teater urang teh sakadinya.
1: Gitu.
2: Ka mana-mana misalnya ka Tasik, misalkan ka Sukabumi, ka Cianjur, misalkan atawa ka Sumedang, ka mana misalkan pasti ke Garut, ayah kelompok teater eta pasti asa deket weh
1: silaturahmi
2: ya. Gitu jadi itu naonnya maksudnya
1: asa ayah ikatan gitu
2: nah ya. Gitu karena nyaku hiji jika festival gitu kan semua tumplok di digital
1: kumpul
2: nanya kumpul gitu sehingga gitu yang naonnya jadi lebih dalam komunikasi gitu kayaknya jadi rasakan tapi mun baheula mah eraan asli nama
1: abis. Ayuna ngerakun
2: enak
1: oh gitu nya gitu. Jadi eta teh ngarubah oge ini
2: ya, padangtonya jadi ngarubah oge jadi orang asa namanya karena orang belajar unjuk dirilah di panggung jadi di dalam keadaan apapun misalkan orang kudu siap
1: gitu. Oh, public speaking di antawisna aya dina teater tehnya
2: jadi siga abi ayeuna misalkan mun dititah naon ya aku antara ngomong tuh bisa, bisa ipang iya kan bisa, bisa weh lah, tak bisa belajar.
1: Oh, iya. Teater, jadi nah, mindset etanya.
2: Terus,
1: tina teater
2: etanya. Iya, di teater. Etanya abi pribadi seperti itu. Jadi abi antara pernah
1: nyebutkan
2: nyebut tuh bisa, gitu. Mulamun nya abi emang bisa, gitu. Tapi mun anu tuh bisa banyak. Bikin mereka ahlina.
1: Oh, ayah benten deh lah cari tanahnya itu mah mentok-mentok. Nya, ya berikan ke orang yang lebih paham mengerti. Gitu. Nah, ayeuna mah Wadarto kan geuningan tidak bisa dipungkirinya ayeuna mah kan aya teater digital teh nya. di luar film, film kan terus puguh meureunan. Aya memang dari dulu nonggeal aya na teater digital dina segala platformnya juga seperti TikTok nya meskipun nusa durasi hanya sekitar 1 menit 3 menit nian aya mah tak kumaha kumaha suruh wadar tuh.
2: Ya aya nya kadang namanya jadi teknologi atau platform eta nya dimanfaatkeun ka orang-orang teater jadi misalkan lebih bagaimana caranya kita dengan sedikit waktu tapi bisa menghasilkan karya yang baik,
1: nah, misalkan.
2: Jadi lebih dituntut untuk lebih cerdas deui gitu.
1: Gitunya. Termasuk barangkali bagaimana mencari isu sosial anu penting. Gitunya.
2: Nah,
1: teater tehnya.
2: Ya. Bagaimana komo anu platform siga etalahnya gitu menang gitu.
1: Tuna naon?
2: Nya siga TikTok pan aya anu real misalkan pan sedikit-sedikit ya. Bagaimana cara menyampaikan satu isu atau pesan dengan waktu sesingkat mungkin.
1: Nah,
2: pentingnya kan kudu
1: mudahnya
2: mudah pisan jika gitu. Akhirnya orang teh bisa anu main durasi misalkan karena orang kudu main di panggung mah misalkan kudu
1: butuh proses lama
2: terus kudu mayar gedung oge kudu mere konsumsi dan hal sebagainya misalkan ah orang mah iya weh heula retikan heula sia kitu lah
1: gitu. Oh jadi ada, mohon awak dar teh karaos geuning entos tabu sa 8 langkung 50 genep menit ya teh
2: kungawangkowanya
1: karasa. Nya, padahal itu terakhir atuhnya harapan atau mungkin naon anu tiasa didugikeun gitu khusus kanggo para rumaja khususnya kanggo nya paling tidak melestarikan tradisi teater ini kanggo rumaja nya oge kanggo eksistensi teater ieu supados masa depan remaja ini bisa gemilang gitu tah.
2: Nah, paling si abi banyak nawa untuk penggiat teater khususnya nu remaja lebih nawanya lebih mencintai proses lah dah hasil mah tetap yang menentukan proses terus ayeuna kudu nawanya karena di khususnya Jawa Barat Bandung orang punya hiji pertunjukan anu tradisi khusus Jawa Barat siga longser misalkan ulah nepi ka poho ulah nepi ka naon menganggap gampang tilu proses ngalongser eta. Jadi urang kudu mencintai budaya sorangan misalkan tilu khususnya longser eta. Terus nya minimal lah urang sebagai orang Bandung, urang Jawa Barat ya minimal lah urang bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Bisa bahasa Sunda lah gitu.
1: Gitu nya.
2: Siga kitu. Kan mah da dari bahasa Indonesia mah teater-teater bahasa Indonesia mah banyak misalkan sih gitu. Tapi kan ayeuna mah remaja ayeuna mah asli mana Bandung tapi enggak bisa aku enggak bisa bahasa Sunda misalkan
1: gitu.
2: Minimal tilu orang
1: belajarnya teater
2: belajarnya di teater
1: bisa mengasah kan bahasanya
2: nah kita bisa
1: bahasa gitu, indung kan. Pentingnya
2: bahasa indung penting sangat penting
1: gitu. Nah gitu, gitu. Aduh luar biasa nih Wadarto nya teu karaos pisan waktosna ieu teh. Alhamdulillah sudah berbagi pengalaman, pemikiran utamina tentang teater. Mudah-mudahan ianya obrolan urang wengi ieu tiasa manfaat kanggo sadayana. Oge gambaran yang jelas anu peran penting teater ieu kanggo remaja utamina dina melestarikan tradisi gitunya, tradisi teater di masa depan. Wadarto atuh nuhun pisan
2: Wadarto.
1: Mohon kersa sumping ka studio Pro 4 RI Bandung. Mudah-mudahan kita urang tiasa tepang deui dina sana.

Gramo Patra di Republik Indonesia Bandung ngadugikan warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Runtah di kota Bandung bisa ditukar jadi voucher balanja. Pemerintah Kota Bandung mastikeun Car Free Day CFD Buah Batu baris digelar deui. Wartos selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

runtah lain ngan saukur piceuneun deui ngaliwatan program Great Bandung. Kiwari runtah bisa dipilah jeung dipilih, saterusna bisa ditukar kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan ti mimiti pocer balanja nepi ka layanan kasehatan. Program samodel kitu digelar dina unggal aya balanja bazar pakai sampah narika gelaran hari jadi ka 216 Kota Bandung. Kagiatan nata oge mangrupa salah saeji contoh gawe bareng pamarentah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngokolakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ancrub langsung pikeun mere contoh ku cara kumaha tata carana nukerkeun runtah sabada dipilah. 8 kilo runtah kertas, 0,5 kg runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngasilkeun Rp22, anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sajumlah voucher anu hargana Rp5.000 tur bisa menang layanan kasehatan. Numutkeun Farhan ku ayana Great Bandung bisa jadi totonden pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngungkulan runtah.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.
2: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
3: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
2: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
3: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
2: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
3: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
2: Kalau udah sampai di rumah?
3: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
2: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Hariring Peuting.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 19 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tentunya Perompas Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kaum dangu dimanapun kaum dangu berada. Dan tentu siaran kami dapat kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau di audio streaming di www.rribandung.co.id atau melalui terestrial di AM 540 kHz. Baik kaum dangu, bersama saya Webur Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang hari nanti. Di antaranya ada Cahaya Pagi, dan pada kesempatan hari ini akan kami hadirkan strategi bisnis ala Rasulullah yang akan dipandu rekan Rosyanti Mustika bersama Ustaz Said Akil Al-Munawar. Dan tentunya perempat selalu kami hadirkan Sampurasun Pasundan hingga jelang pukul 8.30, dan ada Wangkuan Pagi, kemudian ada Obrolan Kacida, dilanjutkan dengan Gerar Kawi Pasundan dan rangkaian Teras UMKM. Baik kaum dangu, kita menginjak pada acara pertama yaitu Cahaya Pagi, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Inilah Cahaya Pagi.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini tentunya Anda mendengarkan kami Perempat Suara Budaya Bandung, dan tentunya pagi ini saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda. Alhamdulillah, hirobil alamin pendengar, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita dan juga memulai hidup kita kembali. Dan kita bisa menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat sehat ya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama tentunya untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Said Akil Al-Munawar, ya, yang pada hari ini tentu akan membahas mengenai strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini Kang Ustadz Syahid ini sudah berada di ujung telepon, kita langsung sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Kang.
3: Waalaikumsalam.
2: Kumada mang, Kang?
3: Alhamdulillah, saya ibu. Semulina, kumada mang ibu.
2: Alhamdulillah, ayah ibar pangestu, Kang. Mohon, mangga Kang, Kang Godinten, iya baris ngaguar ngenaan strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, leras Kang?
3: Leras.
2: Mohon, mangga tiasa dikawitan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, liquwatil matin wal musta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi lajinahum sa'idun fitarayin malikul maliku hadiran abada adrikni adrikni amma ba'du. Baik sahabat bangun dimanapun berada, melanjutkan kajian Cahaya Pagi yaitu tentang strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dikarunai risalah kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Beliau sangat memegang teguh etika-etika bisnis seperti halnya kejujuran. Bagi pedagang itu kunci utama praktik dagangnya. Ia benar-benar jujur menyampaikan kondisi real barang dagangannya. Sebagai pedagang, Nabi Muhammad menjunjung tinggi keadilan. Artinya, beliau tidak pernah menipu takaran, ukuran, dan timbangan. bahkan etika keadilan beliau terapkan untuk seluruh kaum, baik muslim maupun kaum lainnya. Begitupun soal promosi, beliau justru selalu membantu mempromosikan barang dagangan pedagang lainnya. Jika ia tidak menjual barang tersebut, ia sama sekali tidak pernah menjelek-jelekkan dagangan milik orang lain. Nah, konon penimbunan barang tradisi pedagang jahiliyah, langkah ini adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itu adalah orang-orang jahiliyah. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi justru tidak pernah melakukan penimbunan. Terbukti ketika berbisnis dengan Sayyidah Khadijah, Nabi selalu menjual barang dagangannya sampai habis. Karena keterbatasan alat transportasi, Nabi Muhammad membawa barang dagangannya itu secukupnya. Mengenai strategi bisnis ala Nabi, dalam buku Marketing Muhammad ada beberapa tips agar jadi pedagang sukses. Pertama itu adalah melakukan segmentasi, maksudnya menetapkan target pasar dan positioning. Jadi sebelum memulai bisnis, Nabi akan melakukan riset mengenai kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat tempat lokasi yang berdagang. Apalagi Nabi juga mahir dalam melakukan targeting. Nah, strategi kedua adalah diferensiasi atau bauran pemasaran, dan itu memiliki prinsip kuat dalam berbisnis. Ia berbeda dengan cara-cara yang beda, tidak konvensional sama seperti pedagang lainnya. Sarannya beliau itu menjalin hubungan yang baik atau silaturahim dengan pelanggannya dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain. Jadi kemudian Rasulullah kerap mematok harga sesuai dengan nilai komoditas barang dagangannya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi itu menegaskan, ada kutipan, janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu. Itu Nabi Muhammad SAW berbicara. Nah, yang kita ketahui di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad itu adalah luar biasa lah. Sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur cemerlang, kaya raya, dan berdagang ke luar negeri lebih dari 18 kali. Maka tidak heran jika mas kawin yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk istri yang pertamanya yaitu Sayyidah Khadijah tidak tanggung-tanggung, yaitu maharnya 20 ekor unta dan 12,4 on emas. Sebuah mas kawin yang besar sekali pada saat itu. Jiwa mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sedari dari belia. Pada usia kanak-kanak, ia sudah menjadi penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha. Jadi ia diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk ikut dalam rombongan dagangan Kisam, kalau saat ini disebut Suriah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW semakin menekuni dunia usaha atau dunia bisnis. Nah, merujuk buku Muhammad Trader, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang keluar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, diantaranya negeri Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lain-lain. Dari situ timbullah pertanyaan, apa saja sih yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar. Dalam buku Marketing Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin sukses menjadi pedagang, pengusaha, atau entrepreneur seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, yang itu tadi, pertama, melakukan segmentasi, menetapkan target dan positioning. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Ia berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawa beda lagi dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga mahir dalam melakukan targeting. Ia tidak hanya memasuki satu segmen saja, ia memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat Semenanjung Arab, mulai dari budak hingga kalangan elit kerajaan, bahkan sang raja. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pintar dalam memposisikan diri dimanapun dia berada. Ia tidak pernah mengecewakan pelanggan. Ia juga sangat menghormati pelanggannya, baik yang dewasa ataupun remaja. Kedua, melakukan diferensiasi. Artinya bauran pemasaran. Dan ini harus dimiliki oleh setiap para penjual. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang berpikiran out of the box. Ia berdagang dengan cara yang beda-beda, tidak konvensional digunakan pedagang lainnya pada saat itu. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalin hubungan yang baik, silaturahim dengan pelanggannya, dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain. Jadi bukan hanya satu wilayah saja. Yang tidak kalah penting, Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Nabi Muhammad juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya, diantara adalah tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya, tidak bersumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditas. Yang ketiga itu melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai masyarakat Arab yang mempunyai kepribadian jujur dan bisa dipercaya sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Personal branding

Ya. Hal itulah yang menghantar Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur, profesional, dan disegani oleh kalangan siapapun. Nabi Muhammad SAW juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Ia sangat ramah dan menghormati pelanggannya. Bahkan ia mendahulukan kepentingan pelanggannya di atas dirinya sendiri. Soal ini adalah sebuah cerita menarik. Suatu ketika Abdullah bin Abdul Hamzah membeli suatu barang dari Nabi Muhammad SAW. Dan ia berjanji akan menemui Nabi Muhammad. Nah, di suatu tempat karena ada urusan tertentu, naasnya Abdullah itu lupa kalau punya janji dengan Nabi Muhammad SAW. 3 hari setelahnya, Abdullah itu baru ingat dan langsung ke tempat untuk menemui Nabi Muhammad. Ia terbelalak karena Nabi Muhammad masih ada di tempat itu. Nah, itulah Nabi Muhammad, mementingkan pelanggan orang lain. Ketika ada urusan atau janji, Nabi Muhammad disiplin waktu lebih tepat, datangnya lebih awal. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan keempat, harus memiliki jujur, ikhlas, dan profesional. Dalam berdagang, Rasulullah mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Maksudnya, tidak pernah membohongi pelanggannya itu dan ikhlas menjalankan usahanya. Meski demikian, Rasulullah adalah seorang yang sangat profesional. Ia selalu mencari cara yang beda dan baru dalam menjual barang dagangannya. Nah, hadirin dimanapun berada, setiap diri manusia itu mempunyai hak untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Untuk menjamin keberlangsungan kehidupannya, manusia memerlukan yang namanya harta. Harta bisa berupa uang, perhiasan, atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat dimiliki. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar dapat memperoleh harta yaitu bekerja. Bekerja di sini jangan cuma diartikan hanya sebatas orang yang menjadi pegawai di kantor dinas, karyawan bank, buruh batik atau tukang bangunan dan lain sebagainya. Namun bekerja merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi tujuan tertentu. Artinya setiap apa yang dilakukan manusia dan kemudian mendapatkan hasil dari yang dikerjakan tersebut, maka ia sudah dikatakan telah bekerja. Bekerja sendiri itu termasuk ke dalam salah satu bentuk ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu ada 2, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Kalau bekerja itu termasuk ke dalam salah satu bentuk ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdoh yakni amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain bekerja, bentuk lain dari ibadah ghairu mahdoh adalah bersedekah, zikir, dan tolong-menolong. Sebagai seorang muslim, kita sebisa mungkin sebagai umat Nabi Muhammad harus bekerja supaya mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban atau halal lagi baik. Dengan rezeki tersebut, orang bisa membayar SPP bagi yang punya anak sekolah, bisa membayar tagihan listrik, bisa melunasi hutang, membeli kebutuhan pokok, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bekerja itu tercantum dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi faiza qudiyatish shalah tantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wajkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka

0: bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Konsep bekerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekerja dengan niat untuk mendapatkan rezeki yang halal, sehingga dengan rezeki yang halal tersebut bisa menghidupi keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Ya, lebih bagus hasil uang bekerja tersebut dapat disisihkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bekerja bisa apa saja, yang terpenting halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dan salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis atau menjalankan suatu usaha. Ada berbagai macam bisnis yang bisa dijalankan, mulai dari yang berskala kecil sampai ke yang berskala besar. Contoh, bisnis yang sering dilakukan umat muslim adalah berdagang, baik dagang makanan, minuman, sembako, hingga pakaian. Dalam berbisnis, sama seperti halnya saat kita sholat, ada aturan-aturan agama yang harus dilakukan, diterapkan, ditegakkan. Ada batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut jelas menyangkut etika, yang mana Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara berbisnis yang baik agar tidak merugikan orang lain. Aturan yang diterapkan supaya manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya dalam realita bisnis kekinian itu terdapat kecenderungan bisnis tanpa memperhatikan etika. Nah, itu bisnis masa kini. Terkadang saking sibuknya orang berbisnis atau sedang ramai-ramainya sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih. Misalnya mengurangi timbangan dalam jual beli sembako, menimbun barang hingga melakukan penipuan kepada konsumen. Hal-hal inilah yang harus dihindari saat menjalankan bisnis. Aturan bisnis dalam Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim supaya bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika bisnis telah menjamin semua itu pebisnis, mitra bisnis, dan konsumen masing-masing itu akan saling mendapatkan keuntungan. Islam itu tidak membiarkan begitu saja seorang bekerja sesuka hati, seenaknya, untuk mencapai keinginannya dengan cara menghalalkan segala cara. Misalnya seperti melakukan penipuan, riba, kecurangan, sumpah palsu, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi seperti yang sudah disinggung di awal, dalam Islam itu diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang halal dan haram, serta yang benar dan salah. Nah, batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Etika itu adalah nilai-nilai dan norma moral yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia. Sementara perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Pada dasarnya, bisnis secara Islam itu sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja ada perbedaannya, yang bisnis secara Islam harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran 4 hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Etika bisnis Islam bukanlah konsep keilmuan kemarin sore, Namun etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan atau aktivitas bisnis pada masa itu. Rasulullah SAW mempunyai ciri khas sebagai seorang pedagang. Karakteristik yang dimilikinya sebagai pedagang adalah dedikasi, selain dedikasi dan keuletannya, Rasulullah SAW juga memiliki sifat siddiq, fatonah, amanah, tabligh, dan ditambah juga dengan istiqomah. Baik sahabat Dangu, dimanapun berada, kita break dulu.
1: Ya, mangga Pak Ustadz dan kaum Dangu, pendengar di mana saja Anda berada. Kita break sesaat. Tentunya acara Cahaya Pagi akan kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selepas selingan berikut ini, kami kembali ke ruang dengar Anda.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pendengar di mana saja Anda berada saat ini, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda dalam cahaya pagi yang sedang menghadirkan topik mengenai strategi bisnis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Kang Ustadz Said Aqil Al Munawar. Pak Kang Ustadz.
2: Iya, Bu.
1: Iya, mangga silahkan untuk melanjutkan kembali paparan Anda, silahkan. Ya.
2: Baik, sahabat Dango, dimanapun berada, melanjutkan kajian, yaitu strategi bisnis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengenai tentang jual beli. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum dasar jual beli adalah mubah. Mubah itu bisa kalau dilakukan juga tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Jual beli menjadi terlarang sehingga menjadi haram disebabkan adanya ilah yang membuatnya menjadi haram. Seperti sebab adanya unsur menipu, menyembunyikan cacat dan lain sebagainya. Contoh, ketika kita menjual barang lalu berbicara ke pelanggan, ini barang bagus kok, barang bagus ini sangat bagus atau kualitasnya terjamin, padahal barangnya itu ada cacatnya. Nah, itu adalah unsur dagang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syariat agama kita dikenal ada dua jenis tipe strategi berdagang. Pertama disebut jual beli musyawamah. Dan kedua disebut jual beli amanah. Jual beli amanah yaitu dikatakan wahwal bai'ul ladzi la yaqta'u fihi bi rabbihi aw khisarah. Jual beli yang tidak ditentukan besaran laba atau kerugian yang bisa didapat. Menurut model pelaksanaannya itu ada tiga jenis jual beli musyawamah ini, antara lain bal murabahah, bal tauliyah, dan ba'i mu'adho'ah. Jual beli murabahah sering diistilahkan dengan jual beli yang disertai keuntungan bagi penjual. Jadi harga pokok dengan harga jual itu diketahui secara maklum oleh kedua orang yang saling bertransaksi. Dalam fikih didefinisikan sebagai wahuwa bai'u birasil mali warabihi ma'lumi wa yastartu bihi ilmun muta'aqilin biqadri rasil mal. Yaitu jual beli dengan besaran harga pokok dan keuntungan yang maklum. Disyaratkan dalam jual beli ini pengetahuan dua orang yang saling bertransaksi terhadap harga pokok barang. Nah, yang kedua adalah jual beli tauliyah. Jual beli ini dilakukan dengan jalan menjual barang sesuai harga beli dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian sepeser pun bagi penjualnya. Secara fikih didefinisikan sebagai wahwa bai'u bimislihi samanihi min ghairi naqsin wala ziyadah. Artinya jual beli dengan harga yang sama dengan harga pokoknya tanpa mengurangi atau menambah. Nah, hukum jual beli ini adalah sah asalkan cara pengabarannya adalah dilakukan dengan memberitahukan harganya. Contoh, barang diterima oleh seorang pedagang seharga 200 ribu per unit, kemudian dijual dengan harga yang sama. Katakan saja saya membeli ini dari pusat atau dari mana sebesar 200 ribu per unit. Nah, ini bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak menentukan mengambil keuntungannya dan tidak merugikan. Jadi hanya menjual sesuai dari modal tadi. Jual beli amanah. Nah, ada juga jual beli amanah, yaitu wahwal bai'u ladzi la yaqta'u fihi bi rabbihi aw khisarah. Jual beli yang tidak ditentukan besaran laba atau kerugian yang didapat. Nah, dalam hal ini ada tiga jenis antara lain bai murabahah, bai tauliyah, dan bai muadahah. Sama yang penjelasan tadi, kalau murabahah sering disalahkan dengan harga pokok, dengan harga jual itu diketahui secara maklum oleh dua orang yang saling bertransaksi. Sedangkan kalau jual beli tauliyah dalam fikih itu disebutkan dengan harga yang sama dari harga pokoknya dengan tanpa mengurangi atau menambah. Nah, yang ketiga adalah muamalah, jual beli obral atau diskon. Umumnya jual beli ini dilakukan dengan jalan memberitahukan harga pokoknya dan besaran diskon yang bisa diterima oleh pembeli. Dalam fikih, jual beli seperti ini didefinisikan sebagai jika seorang pembeli memberitahukan harga pokok barang, kemudian berkata, aku jual barang ini dengan harga segini dan aku beri diskon kepadamu sebesar ini. Perumpamaan lain, seorang penjual berkata, aku telah membeli rumah seharga 100 juta dan aku jual ke kamu dengan harga sama dan aku potong 10% sehingga harganya menjadi 90 juta. Itu perumpamaan. Biasanya jual beli ini dipraktikkan untuk memberi potongan harga kepada pelanggan. Pelanggan yang sering datang ke pedagang tertentu akan dimanjakan oleh pedagang dengan memberikan berbagai fasilitas, kemudahan dalam belanja, dan memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Nah, ini hukumnya mubah dan jual belinya pun sah. Ada juga jual beli amanah tipe kedua. Jual beli adalah jual beli amanah, yaitu jual beli amanah ditetapkan harga besaran labanya atau kerugiannya atau bahkan ketiadaan keduanya. Jadi berdasarkan amanat pedagang. Penerapan jual beli amanah ini misalnya ada penetapan harga tarif dasar listrik, tarif PDAM, tarif telepon, tarif pesawat, dan sebagainya. Ada penetapan harga dari pedagang pusatnya sehingga harga barang tidak boleh melebihi harga bandrol. Nah, kedua tipe jual beli ya, tersebut, baik jual beli musyawamah maupun jual beli amanah, itu merupakan dua bentuk strategi dagang. Hukumnya adalah boleh dalam syariat kita asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara menipu, menyembunyikan cacat, dan sebagainya. Biasanya menipu dan menyembunyikan cacat ini terdapat dalam hal ihwa, memberitahu harga ke konsumen. Plato Masihu Kamaluddin dalam bukunya Rahasia Bisnis Rasulullah itu mencatat waktu atau durasi Rasulullah sebagai pengusaha atau entrepreneur itu lebih lama dibandingkan dengan ia sebagai seorang nabi atau utusan Allah. Rasulullah menjalani hidup sebagai seorang entrepreneur itu selama 25 tahun bahkan lebih. Sementara diutus menjadi nabi dan rasul itu hanya 23 tahun, yaitu dari usia 40 sampai 63 tahun. Rasulullah menerapkan beberapa langkah dan strategi hingga ia sukses dalam dunia kewirausahaan atau disebut entrepreneurship. Ia pandai melakukan segmentasi dan menetapkan target pasar, targeting. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Ia juga berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu, barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawa itu adalah sesuai yang dibutuhkan masyarakat setempat, dan seterusnya. Baik sahabat dangu dimanapun berada, Rasulullah juga menjalin hubungan yang baik, yaitu silaturahim dengan para pelanggannya. Tidak hanya itu, ia melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain, bukan hanya satu wilayah, tetapi banyak wilayah. Jadi bukanya itu hanya satu wilayah saja. Ia selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Di samping itu, Rasulullah juga memiliki branding dan sikap yang baik. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Arab itu karena mempunyai kepribadian yang jujur dalam wirausahanya. Ini menguntungkannya dalam melaksanakan proses perdagangan dengan para pelanggannya. Rasulullah juga mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Ia tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya. Selain itu, penerapan dagang atau bisnis ala Rasulullah yaitu dibarengi dengan siddiq, artinya selalu benar, terus patonah, mempunyai kecerdasan dalam menjalankan bisnisnya, dan selalu amanah ketika mendapatkan perjanjian dengan pelanggan. Ia selalu mengedepankan nomor satu, yaitu kenyamanan pelanggan. Yang terakhir yaitu tabligh, selalu menyampaikan barang berkualitas dan barang yang tidak berkualitas. Baik sahabat Dangun dimanapun berada, kajian kali ini yaitu cukup menarik ya, tentang entrepreneur atau strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu manusia yang sempurna, itu memberikan ibroh bagi kita semua bahwa setingkat Rasul yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah itu tetap berikhtiar. Artinya kita sebagai manusia ditekankan atau diharuskan untuk selalu berikhtiar, selalu bekerja dengan cara apapun, yang terpenting halalan toiban atau halal dan baik. Itulah yang harus dimiliki oleh jiwa-jiwa bisnis dan harus dilakukan oleh setiap umat manusia. Jadi tidak bukan hanya pasrah kepada Allah menunggu rezeki, tapi berikhtiarlah dan berdoa, dan harus kita menjemput rezeki dimanapun berada. Baik sahabat Dango dimanapun berada, itulah yang dapat saya sampaikan, yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta penyampaiannya kurang baik. Mungkin mudah-mudahan dalam pemaparan ini ada sebercik manfaat yang dirasakan oleh sahabat Dango, dan mudah-mudahan kita dapat meniru bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disukupkan wallahu muwaffiq ila wa tariq wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustadz Syahid Akil Al Munawar. Terima kasih atas paparan Anda di pagi hari ini, di kesempatan pagi ini dalam Cahaya Pagi, yang telah memberikan ilmunya, tentunya menambah ilmu untuk kita semua ya pendengar, terkait dengan bagaimana strategi bisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ustadz Syahid bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini acara Cahaya Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Pasundan kaum dangu di mana we ayana wilujeng enjing kasadayana wilujeng patepang dangu deui sareng propat suara budaya Bandung disarengan kusim kuring mang web dina enjing-enjing ieu anu pinuh kabagjaan kebeku kabagjaan panginten sabagian urang mah margi dinten ayeuna tadi wengi hujan mugia hujan barokah katawis teu ngebul teuing penting atuh tetangkalan janten kacebor di kota Bandung mah mudah-mudahan hujan barokah kang urang sadayana bukakeun panto bukakeun jandela supados hawa rohangan kahawaan maksud teh rohangan kahawaan anu seger batali sabaraha warsi panginten teu aya hujan ayeuna tadi wengi hujan panginten paingan asa angkep hareudang tapi subuh-subuh tadi kahujanan alhamdulillah tiasa kekucuran deunya atuh kaum dangu bari ngadaweung tanapi nuju keprek-keprek kaum dangu di dapur mohon masak naon atuh dinten ieu nya atuh nuju kempel ngariung atos garugah teu acan mugia sadayana keng menak kabagjaan nya sawengi kulemna raos pangentenya enjing-enjing sadiakeun lalawuh lalawuhna cikopi teh manis aduh sareng sagarupi kukuluban panginten raos enjing-enjing mah nya anu nuju sarapan hatur nuhun panginten wilujeng ngiring nikmat anu nemen nyetrekeun propat suara budaya Bandung wilujeng ngadangukeun ka sadayana pamugi nina dinten ieu langkung saya tidak batan dinten kamari bagiakeun kuruntuyan lagu-lagu kawih degung nyangakeun.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.

0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.